Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

semua Pro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

dan selamat pagi teman berdua musik dan info. Ini dari Organisasi Kesehatan Dunia yang resmi menetapkan wabah Ebola di Democratic Republic of the Congo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional ya. Kemarin Selasa 19 Mei, wabah Ebola di dua negara Afrika lagi menyebar dengan cepat. Bahkan ada sekitar lebih 500 kasus yang dicurigai, termasuk 130 kematian, tetapi hanya 30 kasus yang secara resmi dikonfirmasi. Dan merespon wabahnya ini, Amerika Serikat akan mulai menerapkan screening di bandara untuk penumpang pesawat yang tiba dari wilayah terdampak ya. Langkah ini diambil setelah seorang warga Amerika Serikat yang terkonfirmasi menderita Ebola. Waduh, kalau udah sampai menyebar tuh udah berbahaya ya. Jadi tolong pro 2 ya, untuk langkah antisipasi yang diambil oleh pemerintah terkait ya pastinya salah satu respon yang cepat dan tanggap dari pemerintah ya. Karena Ebola ini memang menyebar secara langsung dari tubuh pasien yang bergejala, bukan melalui udara. Ini artinya penyakitnya cukup mudah dikendalikan, tapi tetap kita harus waspada. Masa inkubasinya bervariasi, mulai dari 2 sampai 21 hari. Tuh teman pro 2. Kalau di Amerika, di Afrika, Uganda dan juga di Kongo ya, lagi merebaknya virus Ebola. Kalau kita mudah-mudahan aman aja teman pro 2 ya. Untuk hantavirusnya juga mudah-mudahan bisa dihandle oleh pemerintah setempatnya deh.

0: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: Sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil.
1: Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

0: Kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Ya kita perlu masih di musik dari informasi. Pada selamat pagi teman sekolah. Teman Pro 2 ini gara-gara anak sekolah nih ya. Anak-anak sekolah lagi sekolah, ini si Zara Leola. Lagi seru-seru ya, teman Pro 2 bikin semangat pagi hari. Udah makan belum? Udah sarapan ya? Kalian kalau belum sarapan nanti kurang berenergi. Minimal kalau gak mau yang nasi, kamu makan roti aja deh. Atau makan buah-buahan kayak alpukat, tuh enak tuh. Alpukat sama telur, udah kenyang kayaknya. Pagi-pagi sarapan ya. Tapi kalau di keluarga kerajaan kayak di Inggris, beda lagi urusan. Kalau kita pagi-pagi cerah ya, mau makan bubur ayam, gas. Mau makan nasi uduk, gas. Mau makan ayam geprek juga, terserah ya. Tapi berbeda kalau di keluarga kerajaan Inggris ya, menu makanan yang disajikan bukan sekedar rasa, tapi juga menyangkut tradisi, etika kesehatan, dan citra kerajaan di mata publik. Jadi sejumlah mantan koki pernah mengungkap ada beberapa jenis makanan yang tidak boleh disajikan di meja makan. Yang pertama ada seafood mentah dan kerang. Jadi makanan laut kayak tiram, udang, kerang ya, sering dihindari keluarga kerajaan, terutama saat mereka bepergian ke luar negeri. Kenapa? Jangan tanya aku kenapa ya. Itu udah aturan dari kerajaan sana. Jadi mantan kepala pelayan kerajaan mengatakan hal itu dilakukan untuk mengurangi resiko keracunan makanan. Nah begitu, walaupun begitu ya, tetap aja pernah menyajikan seafood ya, seperti scallop dan udang kepada Ratu Elizabeth pada beberapa kesempatan. Artinya bukan larangan total ya, tapi lebih ke pencegahan. Aduh, kirain ya, kalau larangan total sih dia tidak bisa menikmati betapa enaknya kepiting dan apalagi namanya lobster ya. Enak banget, bayanginnya enak makan siang, kayaknya itu enak deh. Cuman tinggal direbus aja udah enak, dicocol pakai sambal dah. Aduh, bikin kebayang ya tuh berdua. Selain itu di kerajaan Inggris ya juga gak boleh makan daging setengah matang. Jadi kayak makan daging burger medium rare ataupun steak yang belum matang tuh gak boleh. Dimana memang kalau Ratu Elizabeth II tuh lebih menyukai daging yang dimasak secara sempurna, well done gitu ya. Nah selain alasan selera, makanan matang dianggap lebih aman dan keluarga kerajaan dianggap lebih sehat makan makanan yang matang daripada yang mentah untuk dagingnya ya. Kalau daging setengah matang tidak boleh. Ya bagus sih, ya bagus. Ya memang sih kalau siapa tahu ada cacing misalnya kan di dagingnya misal ya kan, atau ada bakteri apa begitu ya. Jadi harus dimakan secara matang, jangan dimasak mentah, itu kurang bagus. Selain itu bawang putih dan bawang merah. Jadi salah satu aturan paling terkenal di kerajaan Inggris adalah menghindari bawang putih. Wah, kenapa begitu ya? Dihindari untuk mencegah bau nafas bertemu publik. Oh, untuk mencegah bau nafas. Iya sih, kayak orang India-India kan suka bawang ya. Jadinya bau bawang. Tapi kalau bawang dimasak, nggak diutuh dimakan yang kayak kita tumis-tumis boleh kali ya. Tapi mereka nggak boleh. Hindari. Jadi bawang mentah tuh jarang banget digunakan di dapur. Bahkan dalam lingkungan kerajaan etikanya dianggap lebih penting dibandingkan cita rasa. Jadi kalaupun harus pakai bawang gak boleh. Jadi skip aja bawang, gak penting bawang itu. Yang penting mereka tuh merica ya. Terus apalagi minyak zaitun ya, garam. Kayaknya kalau bawang putih gak ada. Mereka makannya kurang berasa rempah-rempahnya kayak kita. Kalau kita kurang rempah, kurang nendang gak sih? Makan-makan apa maunya rempah semua. Sambal lulu kali. Duluan-duluan ya. Itu nomor satu, terutama kalau kita makan sambal. Udah nambah lagi ya. Kemudian, selain itu ada larangan yang agak kurang masuk akal juga ya. Makan buah di luar musim. Karena Ratu Elizabeth juga sering banget menyukai makan musiman. Jadi misalnya stroberi nih, enggak akan disajikan di musim dingin kalau belum waktunya panen alami. Ya iya sih, kita juga kalau belum ada mangga ya, susah nyari mangga ya kan, musiman. Kalau belum ada durian, susah nyari durian ya kan, musiman. Ada sih, tapi kan jarang. Nah ini larangan ini berkaitan dengan tradisi pertanian di perkebunan kerajaan, di mana mereka lebih banyak menghasilkan bahan pangan sendiri.
Terus juga mereka menghindari banget ya larangan makanan gula-gula olahan dan pemanis buatan. Jadi kayak Raja Charles III itu disebut lebih memilih pola makan sehat dengan mengurangi gula dan olahan makanan ultra processed food. Bagus sih. Kok bagus-bagus larangannya ya? Harusnya diterapin juga di sini. Bagus sih. Kayak makanan ultra processed food, burger, segala pizza memang kurang bagus, teman Prodo ya. Jadi lebih bagus kita makan yang makanan real food, makanan sehat-sehat, sayur-sayur langsung ya. Jadi kalau ada yang manis-manis dia pengen manis, nggak pakai gula, dia pakai madu dan buah sebagai pemanis alami. Itu dipadukan dengan gandum utuh, sayuran dan protein rendah lemaknya. Beda dengan Ratu Elizabeth yang dikenal suka makan coklat ya. Bahkan Ratu Elizabeth II nih disebutkan sebagai pencinta coklat. Tapi tetap porsinya jangan berlebihan ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, teman-teman.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.
1: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana, namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol, dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ini pada tapi dalam segmen yang berbeda kita ya. Selamat pagi teman Brodo di Cek Fakta Nusantara. Kalau kita ngebahas Nusantara ada habis-habisnya kita bahas teman Brodo, baik dari makanannya, tradisinya, tariannya, apalagi ya seni budayanya, lagi rumahnya, rumah-rumah adatnya. Ada rumah gadang, ada rumah apa lagi? Rumah joglo, rumah sade, ada banyak nih pokoknya Tom Prodo ya. Nah kali ini kita bakal ngebahas tentang rumah joglo yang ada di Jawa Tengah ya. Jadi rumah ini punya atap yang mirip gunung. Iya mirip gunung, tinggi. Mirip-mirip piramida. Nah nama joglo sendiri awalnya dari kata tanjung serta loro. Tanjung dan loro. Jung dan loro, joglo. Oh mungkin begitu kali ya. Kalau digabungin dua tanjung di zaman dulu kayak gunung menjadi tempat yang sakral ya, rumah adat joglo juga tidak lepas dari berbagai filosofinya. Di mana kondisi utama joglonya berfungsi sebagai penopang seluruh bagian bangunan dan tidak diberi sekat, tujuannya biar memudahkan terjadinya silaturahmi. Jadi masih adakah rumah joglo di Jogja di Jawa Tengah? Ada dong ya. Jendelanya ukurannya besar dan pintunya berada di tengah karena desainnya ini punya keharmonisan, keterbukaan antara pemilik rumah dengan orang lain. Tapi kalau dilihat-lihat rumah zaman dulu ya agak ngeri. Kenapa? Mungkin karena auranya, mungkin teman Brodo ya, auranya yang adem gitu. Rumah-rumah zaman Belanda dulu lebih-lebih lagi teman Brodo, atapnya tinggi banget ya, sampai bikin adem di rumahnya. Mungkin ada hawa-hawa apa begitu ya, hawa-hawa, aura-aura goib mungkin. Dan di sisi lain ciri khas bangunan joglo ini adalah jendelanya ukuran besar ya, desainnya juga punya pagar mangkok yang terbuat dari tanaman perdu yang tingginya mencapai 1 meter. Teras, fakta uniknya terasnya ukuran luas ya. Kalau di Jawa Tengah joglo ini punya teras ukurannya luas banget. Terasnya biasanya digunakan untuk berkumpul bersama tetangga keluarga. Asal jangan ngerumpi aja deh, ngumpul-ngumpul, mungkin ngerujak mungkin mereka ya, atau mungkin mereka bermain angklung mungkin ya, atau bermain gamelan mungkin ya. Nah, kemudian mereka juga punya penyangga 4 tiang. Jadi fakta menarik lainnya adalah walaupun di rumah joglo punya banyak tiang, tapi ada 4 tiang utama penyangga bangunan. Pintu utamanya ada di tengah karena pintu utamanya itu harus sejajar dengan ruangan belakang rumah. Berarti kalau masuk keluar cepat gitu ya. Nah, itulah keunikan dari rumah joglo ini Tom Prodo. Apakah kamu sudah pernah mengunjunginya? Dan apakah ada pengalaman-pengalaman yang mungkin kamu alami di rumah joglo itu, teman-teman?

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, gak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut Teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.
1: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
2: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Jadi makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Teman Pro 2, kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak backsound drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada.

102.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu sepada. Ya, fakta Nusantara. Tadi kita udah bahas fakta unik rumah joglo Jawa Tengah. Sekarang kita ke makanan yuk. Enaknya makanan yang seger-seger ya, ada buahnya biar lebih sehat dan healthy food, real food juga. Maunya ngomongin soal rujak. Rujak kalau kita di Bangka Belitung ya, rujaknya paling pakai buah-buahan, biasanya mangga, jambu, kedondong, apalagi terus pakai kuah kacang atau garam sama cabe ya. Ini beda nih. Yang unik rujak Cingur. Nah, pernah kamu mencobanya? Dari khas Surabaya, Jawa Timur, karena rasanya yang khas, bahannya unik. Dan paling uniknya karena namanya Cingur, yang dari bahasa Jawa artinya mulut atau moncong sapi. Jadi ini yang jadi ciri utama rujak Cingur. Cingur yang moncong sapinya direbus sampai empuk, dipotong-potong, dicampur sama bahan lainnya. Nah, ini yang punya cita rasa terkenal dan khasnya rujak Cingur. Keunikan lainnya bisa buah-buahan ada, tapi mereka lebih ke timun, bengkuang, kayak sayur kangkung, lontong, tempe, toge gitu ya. Jarang sih ada yang gabung sama buah-buahan ya untuk rujak Cingurnya. Dan rujak Cingur ini biasa disebut sebagai makanan dengan rasa yang rame tapi tetap enak gitu ya. Apalagi kalau rujak Cingur itu kalau kita pakai kuah kacang ya, tuh bumbunya mereka petis, pakai petis saus gula, petis udang ya, yang rasanya sedikit asin, khas lautnya dari udangnya, gurih manisnya, yang bikinnya beda dari rujak-rujak pada umumnya. Dan bumbu ini biasanya diulek bersama cabai, kacang, gula, dan bahan-bahan lainnya sampai kental, teman pro 2. Cara penyajiannya juga unik, karena biasanya penjual-penjual Cingur ya, rujak Cingur itu masih mengulek semua bahan dicobek sehingga semua bumbu-bumbunya menyatu dengan isi makanannya, dan proses ini bikin cita rasanya lebih khas dibandingkan hanya disiram di atas saus di atasnya. Jadi rujak Cingur khas Surabaya Jawa Timur ini bukan sekedar makanan ya, tapi identitas dari kuliner Jawa Timur. Jadi hidangan ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia bisa mengolah berbagai bahan sederhana menjadi makanan yang kaya rasanya, cita ciri khasnya juga ada, cita rasanya juga mantap gitu ya. Karena keunikannya rujak Cingur sering banget dijadikan salah satu kuliner yang wajib dicobain wisatawan. Apakah kamu sudah pernah mencoba rujak Cingur atau belum ya? Kalau belum, nanti kapan-kapan pergi ke sana, Surabaya Jawa Timur ya, cobain. Kayaknya makanannya enak-enak ya, teman-teman.

udah sampai di sini menjumpai kita di Spada Selamat Pagi Tomro 2 untuk Fakta Nusantara. Nanti jam 9 kita masih bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya. Ada prioritas nasional ya, reformasi birokrasi, layanan pemberantasan narkoba dan judi, judi online, jangan berjudi Tomro 2 ya. Nanti kita bakal bahas yang seru-seru deh. Tetap bersama kami di Sosimak Kamali FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: They don't like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, the ticket jumping on, but the white trying to glitch. Pretty false got me. Whole different animal.
2: She a whole different animal. Different.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda Mas

0: Sobat Sidi, Sobat Sidi, kembali BFM Pro 2, teman terbaik kamu di pada prioritas nasional reformasi birokrasi layanan pemberantasan narkoba nih teman Pro 2 ya. Pemberantasan narkoba, judi online, juga korupsi, ini harus kita berantas teman Pro 2 ya. Nah, ngomongin soal KPK, ini KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga teman Pro 2. Jadi akan ada kompetisi film pendek ya, dari ide cerita film pendek, di mana 5 proposal terpilih akan mendapatkan 60 juta dana produksi dan proposal. Dia juga bakal mendapatkan workshop untuk pembuatan film, mentoring dengan pembuat film profesional ya. Nah, ada juga film pendek fiksi, dia juga bakal 2 film pendek yang menang itu akan mendapatkan hadiah dan juga penghargaan ya. Selain itu ada film pendek pelajar, 2 film pendek yang menang juga bakal mendapatkan hadiah dan penghargaan. Ada film pendek vertikal kementerian lembaga dengan tema integritas dan anti korupsi. Jadi 2 film pendek ini bakal memenangkan hadiah dan juga penghargaan ya. Kemudian ada juga untuk wilayah khusus Sumatera dan Kalimantan, ini temanya sumber daya alam ya. Dengan 1 proposal terpilih bakal mendapatkan 60 juta dana produksi per proposal ya. Ada juga kalau 10 proposal terpilih bakal mendapatkan workshop pembuatan film secara offline, juga mentor dengan pembuat film profesional secara offline teman Pro 2. Jadi caranya gimana? Ikutan langsung aja kampanyekan anti korupsi lewat cerita teman Pro 2. Kamu bisa follow Instagram mereka di suaraantikorupsi.kpk, ada juga di YouTube-nya Suara Anti Korupsi, atau kamu juga bisa langsung tanya-tanya di nomor telepon ya dari Kakak Wina, langsung dihubungi 0813-206653. Lumayan lah ya buat kamu yang suka film, masih sekolah, masih pelajar, bisa dapetin hadiah 60 juta untuk dana produksi film pendek, bikin yang gak usah panjang-panjang, cukup 15-10 menit, udah cakep banget teman Pro 2. Langsung gas aja dihubungi di 0813-206653 ya, buruan-buruan langsung dihubungi ya. Dari Lensa Integritas KPK bakalan menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival, buruan-buruan diikutin teman Pro 2 ya.
1: No matter what, no matter.

pemberantasan narkoba dan judi. Judi online. Apalagi di era modern sekarang tuh Mampro 2, ancaman bagi generasi muda bukan cuma datang dari narkoba, tapi juga kebiasaan digital yang berubah menjadi candu. Salah satunya judi online. Ya mungkin keduanya terlihat berbeda. Kan satu judi, satu digital. Yang satu masuk ke tubuh zatnya, sementara yang satu lewat layar handphone. Tapi keduanya sebenarnya punya sifat yang sama, kemiripan yang sama. Sama-sama bisa bikin orang kecanduan, kehilangan kontrol, dan merusak masa depan. Selama ini banyak yang memahami bahwa narkoba ancaman serius. Narkoba bisa merusak fisik, bisa mengganggu mental, merusak hubungan sosial, bisa terseret dalam tindak kriminal, bisa semua. Orang yang awalnya mencoba karena penasaran pergaulan bisa berakhir dengan ketergantungan yang susah dihentikan. Narkoba bukan cuma merusak tubuh, tapi juga merampas mimpi, masa depan, dan juga kehidupan. Tapi di sisi lain ya, ada ancaman baru yang kian dekat dengan kehidupan masyarakat, generasi muda terutama, candu digital judi online. Banyak yang anggap judi online kayak main-main biasa aja awal ya, mungkin coba-coba mungkin. Terus main-main sekedar keberuntungan, dicobain ternyata ada beneran kecoba ya, jebakan yang berbahaya. Judi online nih biasanya yang main banyak kan cowok ya, bukan cewek. Ada gak cewek? Ya mungkin ada, cuman kita aja yang belum tahu. Yang kita lihat kebanyakan judi online cowok ya teman-teman. Jadi kalau udah mereka merasa mencoba terus menang, awal-awalnya mungkin menang, next-next selanjutnya kalah, mau dicoba lagi, wah kalah lagi. Nah udah, justru semakin terjerat dalam kekalahan nih judi online. Dari sekedar iseng, kebiasaan ini berubah menjadi ketergantungan. Nah ini yang bikin bahaya, akses yang mudah, tinggal ini aja aplikasinya banyak, lewat handphone bisa masuk dalam judi. Nah ini yang bikin candu digital jadi ancaman baru. Diam-diam tanpa kita sadar, kita bisa menghabiskan, seseorang bisa menghabiskan waktu, uang, bahkan kehilangan atas kendali hidupnya ya. Kalau narkoba merusak tubuh lewat zat adiktif yang masuk ke dalam badan kita, kalau online, judi online ini merusak pikiran karena dorongan psikologis. Dua-duanya sama memicu ketagihan, pengen mengulang, coba, sulit berhenti. Akibatnya sama-sama rugi besar, dari ekonomi, gangguan mental, sampai hilangnya masa depan. Jadi karena itu kita sadar bahwa candu itu gak harus berbentuk zat ya. Tapi di zaman canggih seperti ini, candu juga bisa hadir lewat teknologi. Aplikasi AI ya, kadang-kadang membuat kita, aduh kayaknya ini harus dihindari nih, dikurangi. Memang sangat membantu, tapi jangan sampai kita lengah karena ancamannya gak terlihat secara langsung. Generasi muda menjadi generasi yang harusnya bisa menjaga diri ya, berpikir kritis. Jadi gunakan teknologi untuk hal yang positif, jangan berjudi online ya. Isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat ya. Jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang menjanjikan kesenangan instan. Sesuatu yang instan tidak baik. Contohnya mie, itu baik, enak kan? Enak. Tapi kalau disering konsumsi sering-sering, waduh. Yang dokter muda, siapa nama dokter itu ya, baru aja dia meninggal gara-gara dia ngekos, dokter ya, dokter muda, tapi karena dia makan yang gak teratur, makan mie tiap hari, meninggal gara-gara sesuatu yang instan. Ibaratnya kita ngomongin ibaratnya, kalau dibandingkan candu judi online sama digital ya, instan juga kan teman-teman dua. Jadi karena pada akhirnya baik candu digital ataupun candu zat ya, dua-duanya sama-sama berbahaya, sama-sama bisa merusak hidup, menghancurkan masa depan, menjauhkan seseorang dari impian yang pengen diraih. Maka dari itu, mari sama-sama kita katakan tidak pada narkoba, jauhi judi online, jauhi makanan instan, boleh sekali. Tapi yang tidak boleh itu ya, judi online dan juga narkoba. Sekali dicoba jadi ketagihan teman pro 2. Jangan main-main, ini beneran teman pro 2 ya. Bahaya ini kalau kamu terjerumus ya, dari judi dan juga candu digital ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pikir, kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, enggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.
3: Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: Teman pro 2. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak background drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.
1: Mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
2: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
3: Ibu, aku haus.
2: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

Halo Pro 2, sampai di sini perjumpaan kita ya di Sepada Prioritas Nasional. Teman Pro 2, nanti jam 10 sampai jam 3 kamu bakal bersama si cantik dan lucu ya, ada Jeci. Jeci sudah di sini menemani teman Pro 2. Iya, aku Rima pamit undur diri. Tetap terus bersama kami di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, halo, selamat siang nih ya. Masuk di santai siang bareng sama Jessica nih ya, teman Pro 2. Dan hari ini edisi hari Kamis 21 Mei 2026 nih, teman Pro 2. Kita masuk di segmen pertama kita di santai siang, yakni Pro 2 Hits List nih, teman Pro 2. Dan di sini juga tempatnya kamu buat request lagu-lagu Indonesia ya, teman Pro 2. Bisa banget kamu langsung request kita di WhatsApp-nya di 08127722105 nih, atau kamu juga mau isi question box yang ada di Instagram juga bisa banget nih, teman Pro 2. Dan kali ini Jessica udah dapat requestan nih dari Mas Yanto yang mau request lagu dari Leo Drag yang Pura-Pura nih. Siap banget, nanti bakal kita puterin ya Mas Yanto ya. Dan Kampung Melayu Raskin lagi cerah mendung, tidak ada angin. Oke, sama nih di sini juga lagi cerah sih, nggak ada mendungnya sama sekali ya Mas Yanto ya. Di jalur 2 sini benar-benar cerah yang panas ya, bisa dibilang ya panas juga. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi mau keluar ya, apalagi mau lewat di jalur 2 sini, bisa banget untuk pakai sunscreen gitu ya teman Pro 2, atau sunblock juga nih buat badan kamu ya, supaya terhindar dari paparan sinar UV ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu nih yang mau request, aku tunggu ya teman Pro 2 ya, di 08127722105 atau langsung ke Instagram kita di @rriPro2SungaiLiat. Itu tadi yang pertama ya yang udah masuk ya teman Pro 2 ya. Bisa selanjutnya nih ada yang request juga nih dari Kak Zulia nih, katanya mau request lagu dari Angie Carvalho yang Remuk. Oke, nanti bakal kita puterin ya. Katanya salam buat kakak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia. Oke, siap banget nih, bakal kita puterin langsung ya. Ada lagu dari Liodra, Pura-Pura.

0: Bro, sis, tau gak sih? Masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu. Tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang. Fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus. Luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok. Jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih bersama dengan Jessica nih di Pro 2 Hits List Request Indonesia. Dan untuk selanjutnya teman Pro 2 ya, ini juga udah masuk nih requestan dari teman-teman Pro 2 lainnya ya. Ada dari Kak Aisyah di Jalan Imam Bonjol nih tadi, request lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan gitu ya teman Pro 2. Oke, nanti bakal kita puterin ya lagu untuk Kak Aisyah nih. Terus juga ada requestan dari Kak Lara nih yang mau request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Siap, nanti bakal kita puterin. Dan juga pastinya ada satu lagi nih requestan dari Kak Iren di Sungai Liat yang mau request lagu dari Saul Priyadi, Mencintaimu. Langsung aja yuk kita puterin ketiga lagu requestan dari teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masuk di segmen Pro 2 Hits List ya, bareng sama Jessica di Request Indonesia. Dan teman Pro 2, aku masih mau puterin juga nih lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 nih. Ada dari Mas Theo yang mau request lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan. Oke, nanti bakal kita puterin ya. Ini juga sekaligus juga pesan nih buat teman Pro 2 yang mungkin lagi mendengarkan di jalan ya, hati-hati di jalan ya buat teman-teman ya. Jangan lupa untuk mematuhi aturan lalu lintas dengan menggunakan seat belt juga ya teman Pro 2 ya. Terus juga kamu bisa banget untuk aturan-aturan lainnya mungkin dengan SIM, terus juga kecepatan apalagi ya teman Pro 2, terus juga lampu merah nih jangan sampai kamu terabas gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, jadi buat kamu hati-hati di jalan ya, karena pastinya ada keluarga yang menunggu kamu, kehadiran kamu di rumah gitu ya teman Pro 2. Nah, juga ini ada requestan dari Kak Juan yang mau request lagu dari Agnes Monica, Matahariku. Siap ya, bakal kita puterin ya lagu requestannya nih teman Pro 2. Tapi sebelumnya aku mau kasih informasi dulu nih bahwa grup band The Massive resmi memperkenalkan logo baru nih setelah memutuskan melangkah sebagai band independen teman Pro 2. Dan logo tersebut menjadi penanda fase baru perjalanan dari The Massive yang masih diperkuat oleh para anggotanya nih. Ada Rian di vokal, Kiki di gitar, Rama sebagai gitaris juga nih, ada Ray sebagai bass dan juga Wai menjadi di drum ya teman Pro 2 ya. Dan dalam peluncurannya nih, Rian sekaligus vokalisnya juga menjelaskan bahwa logo tersebut mengusung simbol paper plane atau pesawat kertas teman Pro 2. Menurutnya proses menentukan logo baru berlangsung cukup panjang karena bagi The Massive logo bukan hanya sekedar identitas visual tapi doa dan juga karakter dari bandnya. Nah, itu tadi ya teman Pro 2 ya, merupakan informasi juga nih dari sesi konferensi pers di halte Tol Sari Transjakarta pada Rabu kemarin ya teman Pro 2 ya. Dan Rian juga mengatakan bahwa The Massive telah beberapa kali mengganti identitas visual sejak awal karir mereka. Sebelum masuk label besar, dan band tersebut juga sempat menggunakan nama Massive sebelum akhirnya berubah menjadi The Massive dengan warna oranye khasnya mereka ya teman Pro 2. Nah, perubahan logo juga dilakukan saat perilisan album kelima dengan menggunakan huruf kapital penuh nih. Langkah itu dilakukan untuk semakin memperkuat eksistensi mereka di industri musik Indonesia. Dan logo anyar The Massive ini juga menghadirkan simbol pesawat kertas pada bagian desain hurufnya. Simbol tersebut dipilih karena dianggap mewakili perjalanan sederhana mereka yang bisa terbang jauh membawa mimpi besar nih teman Pro 2. Nah, Rian juga menginformasikan bahwa The Massive mulai perjalanan musik nih dari sebuah gang kecil di kawasan Ciledug ya teman Pro 2 ya. Namun dari tempat sederhana itu mereka memiliki mimpi besar untuk membuat karya yang bisa didengar oleh banyak orang teman Pro 2. Nah, selain juga memperkenalkan identitas barunya ya, The Massive juga merilis lagu terbaru berbahasa Inggris nih berjudul On Our Own nih teman Pro 2. Lagu tersebut menjadi bagian dari langkah baru mereka sebagai band independen dengan semangat dan image yang lebih segar nih teman Pro 2. Rian juga mengungkapkan bahwa proses rekaman lagu baru mereka nih dilakukan di Amerika Serikat dan mereka merekam 3 lagu di Burbank, California yang berada tidak jauh dari Los Angeles. Dan image baru serta logo paper plane ini disiapkan untuk menandai perjalanan baru The Massive dengan ambisi yang lebih besar. Mereka juga tengah mempersiapkan album terbaru yang dijadwalkan rilis pada awal 2027 ya teman Pro 2 ya. Dan memang kalau ngomongin The Massive nih udah menjadi band yang legendaris juga ya di Indonesia ya teman Pro 2. Semua lagu-lagunya juga krusial banget ya, atau juga bagus banget ya, banyak banget para penggemarnya juga nih yang suka dengan lagu-lagu dari The Massive ya teman Pro 2 ya. Dan masih bersama dengan Jessica nih, aku bakal puterin lagu requestan dari teman Pro 2 dan juga lagu dari The Massive, Tak Punya Nyali.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, bareng sama Jessie nih di Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Buat teman-teman Pro 2 yang mau request, bisa banget ke nomor di WhatsApp kita 0812-7722-1055 dan bakal kita puterin ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang nih di Pro 2 sekarang lagi ada teman-teman dari Stacy Paul nih ya teman Pro 2 yang lagi mampir gitu. Dan teman Pro 2 masih bareng sama Jessie, kita tunggu ya requestan kamu ya teman Pro 2. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Request mancanegara. Baby, I can't.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih bareng sama Jessica ya di Pro 2 FM RRI Sungai Liat nih. Dan kali ini udah masuk juga nih requestan dari Mas Yanto ya, teman Pro 2, mau request lagunya Loving You in Silence, penyanyinya Alex Banger ya. Oke, nanti bakal kita puterin ya Mas Yanto ya. Dan juga aku masih nunggu nih buat teman-teman Pro 2 yang mau lagu requestannya kita puterin ya. Karena selama ini tadi barusan aku puterin lagu-lagu requestan dari teman-teman yang ada di Instagram ya teman Pro 2. Jadi aku tunggu ya buat kamu yang mau ke WhatsApp kita di 0812 77221055. Ini dia Alex Banger, Loving You in Silence.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Teman Bro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya untuk informasi di request mancanegara kita nih. Teman Pro 2, ada dari Source Music yang mengumumkan bahwa Kim Chaewon atau Chaewon dari Les Seraphim yang mengambil waktu untuk rehat sejenak dari berbagai aktivitas karena mengalami masalah kesehatan nih, teman Pro 2. Nah, ini juga dilansir dari artikel resmi Sompi ya, teman Pro 2, dari Selasa lalu nih, bahwa Kim Chaewon ini baru-baru ini menerima perawatan di rumah sakit karena nyeri leher dan telah disarankan oleh tim medis untuk melakukan istirahat sejenak selama periode tertentu dan memantau pemulihannya nih, teman Pro 2. Agensi juga mengaku akan memprioritaskan kesehatan dan juga keselamatan dari Chaewon dan mendengarkan saran dari tim medis secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, Chaewon dinyatakan membutuhkan istirahat yang cukup untuk memastikan kembalinya aktivitas dengan aman nih, teman Pro 2. Dan oleh karena itu ya, dia juga tidak dapat berpartisipasi nih dalam acara yang telah diumumkan sebelumnya melalui Festival Universitas, terus juga ada Spotify Pure Flower Live dan juga pertunjukan musik lainnya nih, teman Pro 2. Nah, itu tadi ya, meskipun juga memang Les Seraphim ini lagi dijadwalkan untuk comeback ya, teman Pro 2 ya, di lagu mereka ya, teman Pro 2, setelah kemarin juga sempat merilis lagu Celebration nih, teman Pro 2. Dan mungkin ini juga banyak dari para penggemar yang berspekulasi bahwa ini juga akibat dari gerakan dari dance dari lagu Celebration nih yang terlalu banyak headnya ya, teman Pro 2 ya, yang sampai bikin kepala pusing gitu ya, teman-teman Pro 2 katanya nih. Dan langsung aja kita dengerin juga nih lagu dari Les Seraphim, Celebration.

Teman Pro 2, kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak backsound drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

Kompom Pro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bareng sama Jessica ya di segmen kita pada siang hari ini nih, yakni segmen resep minuman nih teman Pro 2. Dan untuk hari ini edisi hari Kamis nih teman Pro 2, 21 Mei 2026 nih, aku bakal kasih tahu kamu bahwa ada resep yang gampang banget, yang bisa banget kamu ikutin ya di rumah ya teman Pro 2, untuk membuat minuman jamu kunyit asem nih teman Pro 2. Ada yang suka gak nih jamu kunyit asem nih? Padahal jamu ini adalah salah satu minuman yang punya banyak banget khasiatnya ya teman Pro 2 ya. Salah satunya juga jamu kunyit asam, yang merupakan minuman tradisional yang cukup populer karena manfaatnya bagi kesehatan ya. Nah, selain itu rasa dari jamu ini juga berbeda dari jamu-jamu yang lain nih teman Pro 2. Karena biasanya jamu ini terasa pahit dan gak enak ya, tapi kalau kunyit asam nih justru terasa enak dan juga menyegarkan teman Pro 2. Nah, buat kamu yang penasaran ya bahannya kayak apa aja sih, yang pertama pastinya ada kunyit segar ya teman Pro 2, bisa kamu siapin sekitar 200 gram, terus juga 1 liter air, 100 gram asam jawa, 150 gram gula jawa sesuai dengan selera kamu ya, tapi ya. Terus juga bisa kamu tambahin 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh garam serta 1 lembar daun pandan ya teman Pro 2 ya. Nah, untuk cara membuatnya aku bakal nge-spill juga ya, tapi teman Pro 2 untuk kamu semuanya ya. Tapi aku juga mau ingetin nih buat teman Pro 2 siang hari ini, jangan lupa makan ya teman Pro 2 ya. Makan siang ya teman Pro 2, terserah kamu mau makan nasi atau mungkin kamu mau makan mimian, makan yang berkuah atau makan goreng-gorengan, gak apa-apa, yang penting kamu terisi ya. Dan juga pastinya makanan-makanan yang kamu makan adalah makanan yang sehat ya teman Pro 2. Jangan sampai makanan yang kamu makan gitu ternyata ini bisa jadi sumber penyakit kamu ya. Jadi kamu harus banget nih makan makanan yang sehat dan juga fresh ya teman Pro 2 ya, apalagi itu. Tapi yang paling penting ya, dijaga juga kesehatan kamu dan juga stay hydrate ya teman-teman Pro 2. Lagi panas banget nih di Sungai Ria sendiri, panasnya wow, kelihatan sampai tembus nih ya ke dalam studio nih teman Pro 2. Tapi aku harap kamu yang lagi di jalan juga aman-aman aja, hati-hati juga buat teman Pro 2. Dan juga buat kamu jangan lupa minum ya, mungkin kamu pengen minum-minuman yang menyegarkan, itu juga bisa banget untuk menjaga elektrolit tubuh kamu ya teman Pro 2 ya. Dan ini dia ada lagu dari Curtis Red Red.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih bersama dengan Jessica nih di segmen Sate Siang. Hari ini kita bahas tentang resep minuman jamu kunyit asam nih, teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih tadi aku udah bahas tentang bahan-bahannya ya, teman Pro 2 ya. Jadi sekarang kita masuk ke cara membuatnya nih, teman Pro 2. Yang pertama nih, kamu bisa banget untuk mencuci bersih kunyit dan kamu kupas kulitnya ya, teman Pro 2. Lalu kamu parut kunyitnya, atau juga kamu bisa pakai blender juga ya, bersama dengan sedikit air hingga halus gitu, teman Pro 2. Kalau udah selesai, itu bisa banget kamu peras kunyitnya yang udah halus ya, teman Pro 2, menggunakan kain bersih atau saringan untuk mendapatkan sarinya, dan juga kamu bisa sisihin ya, teman Pro 2. Lalu selanjutnya kamu bisa mendidihkan air dalam panci, terus juga bisa masukin sari kunyit yang udah diperas, teman Pro 2. Tambahkan asam jawa, gula jawa, dan gula pasir ya, kalau kamu suka ya, biar rasanya sedikit manis gitu ya, teman Pro 2. Dan sedikit garam, lalu kamu aduk merata ya. Bisa kamu masukin juga daun pandan untuk aromanya lebih harum ya, teman Pro 2, tapi ini juga jadi opsional ya, terserah kamu gitu. Nah, biarkan campuran ini mendidih selama 10-15 menit agar semuanya bahan ini menyatu secara sempurna gitu ya, teman Pro 2. Setelah mendidih dan semua bahan larut, saring jamu kunyit asam untuk memisahkan ampas kunyit dan juga asam jawanya. Biarkan sedikit dingin, lalu sajikan ya, teman Pro 2. Ya, terus juga bisa kamu sajikan dalam kondisi yang hangat-hangat, atau mungkin biasa ya, teman Pro 2, di suhu ruangan itu juga bisa, atau bahkan kamu juga bisa masukin pakai es ya, teman Pro 2, supaya lebih seger gitu ya, teman Pro 2. Nah, sedikit tipsnya nih, teman Pro 2 ya, untuk membuat dari jamu kunyit asam ini sendiri. Yang pertama nih, kamu bisa banget untuk menggunakan kunyit segar yang berwarna oranye cerah dan juga beraroma kuat untuk mendapatkan rasa yang lebih enak dan khasiat yang maksimal ya, teman Pro 2. Baru kamu juga bisa menyesuaikan jumlah gula dan asam jawa sesuai dengan selera ya. Jika lebih suka rasa yang asam, silakan tambahkan lebih banyak asam jawanya. Sebaliknya, kalau kamu suka yang manis, tambahkan juga lebih banyak gula jawa ya, teman Pro 2. Nah, supaya sari kunyitnya ini lebih pekat, kamu jangan tambahkan terlalu banyak air ya saat memblender kunyit. Jadi dikit aja ya, teman Pro 2 ya. Yang penting bisa ke blender gitu ya, lebih halus gitu ya, teman Pro 2. Ini membantu menghasilkan jamu dengan warna yang lebih intens gitu. Nah, jika kamu membuatnya dalam jumlah yang besar, simpan jamu dalam botol kaca tertutup rapat di kulkas. Jamu kunyit asam bisa tahan hingga 2-5 hari aja ya, teman-teman Pro 2 ya. Kalau kamu jamu kunyit asam ini kamu lebih suka hangat, ini juga bisa ya, teman Pro 2 ya. Atau tadi juga kamu mau nambahin es batu, jika pengen punya sensasi yang lebih segar juga oke banget ya, teman Pro 2 ya. Itu tadi ya, teman Pro 2, kita udah bahas nih jamu kunyit asam gitu ya. Dan jamu ini juga memang dipercaya punya banyak khasiat ya, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan nyeri haid, terus juga membantu detoksifikasi dan juga memperlancar pencernaan nih, teman Pro 2. Selain itu, minuman ini juga mudah dibuat nih dengan rasanya yang khas, sehingga cocok banget dinikmati sehari-hari, baik hangat maupun dingin ya, teman Pro 2 ya, itu tadi. Nah, aku juga sambil menutup nih segmen resep minuman hari ini ya, teman Pro 2 ya, setelah nanti aku masih nemenin kamu kok dengan lagu-lagu pilihan, makanya tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi aku udah nemenin kamu ya dengan lagu-lagu pilihan nih teman Pro 2 buat siang hari kamu ya. Semoga tetap jadi sumber semangat kamu nih ya teman Pro 2 ya. Dan untuk kita hari ini masuk di segmen kita lanjutannya, yakni Liga Olahraga nih teman Pro 2. Dan untuk informasi pertama pada siang hari ini hadir dari petenis Indonesia, yakni Aldila Sujiadi bersama pasangan ganda putrinya yakni Vera Zonareva nih teman Pro 2, yang berhasil melangkah ke semifinal turnamen tenis Maroko Open 2026 teman Pro 2. Nah, ganda putri ini juga melewati pertandingan ketat di babak perempat final pada kesempatan kemarin ya teman Pro 2, di Kamis 21 Mei 2026 ini teman Pro 2, yang memang sudah berhari-hari ya ajang ini dilaksanakan ya teman Pro 2 ya. Dan Aldila dan juga Vera juga mengalahkan duet asal Amerika Serikat yakni Carmen Corley dan juga Ivana Corley nih teman Pro 2, dengan 3 set dengan skor 6-4 dan juga 6-9 dan 10-5 nih teman Pro 2. Pertandingan sendiri berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui super tie break nih teman Pro 2. Nah, pada set pertama Aldila dan juga Vera ini tampil lebih efektif pada servis pertamanya yang solid ya, dan memanfaatkan sejumlah kesalahan lawan nih teman Pro 2. Dan keunggulan tersebut membawa mereka mengamankan set pembuka dengan skor 6-4 nih. Memasuki set kedua, pertandingan semakin ketat, Corley bersaudara mampu menekan permainan dan memaksa duel berlangsung hingga tie break setelah kedua pasangan ini saling kejar poin nih teman Pro 2. Nah, Aldila dan Vera sempat keluar dari tekanan saat unggul pada game ke-11 nih teman Pro 2. Namun, pasangan Amerika Serikat berhasil menyamakan kedudukan dengan menangi ya tie break ketat untuk memaksakan set penentuan teman Pro 2. Dan pada super tie break, Aldila dan juga Vera ini kembali menemukan ritme permainan mereka dan mereka langsung membuka keunggulan dengan 4-1 sebelum akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 10-5 nih dalam waktu 1 jam 47 menit. Lumayan lama ya teman Pro 2 ya. Dan di babak semifinal, Aldila dan Vera juga menghadapi pasangan Slovenia-Polandia yakni Nika Radisic dan Katar Zina Peter teman Pro 2. Lawan mereka sebelumnya berhasil menyingkirkan unggulan ketiga yakni Shuko Aoyama, Lian Ensuo di perempat final nih teman Pro 2. Dan sementara itu wakil Indonesia lainnya yakni Jenis Chen ini harus menghentikan langkahnya pada 16 besar sektor tunggal. Jenis kalah dari petenis Kolombia yakni Camila Osorio dengan skor 3-6, 6-3 dan 0-6 nih teman Pro 2. Dan semoga ya Aldila dan juga Vera pada kesempatan di Maroko Open nih 2026 ya mendapatkan hasil terbaiknya ya, yang bisa memberikan nama Indonesia terbaik di kancah internasional ya teman Pro 2 ya. Ini juga informasi pertama kita di Liga Olahraga ya. Maka dari itu tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya di segmen Liga Olahraga bareng sama Jessica nih, teman Pro 2. Dan untuk informasi kedua pada siang hari ini dilansir dari rri.co.id nih, bahwa pelatih Unai Emery merasa sangat bangga setelah Aston Villa mengangkat trofi Liga Eropa UEFA di Istanbul, Turki, teman Pro 2. Dan kepastian itu setelah tim meraih kemenangan 3-0 melawan SC Feyenoord di Beşiktaş Park pada Kamis 21 Mei 2026 nih, teman Pro 2. Dan para supporter pantas mendapatkannya nih setelah Piala Eropa tahun 1982 ini ya, teman Pro 2 ya. Hari ini mereka bermain di final, siap bertanding dan menghormati lawan serta Eropa, teman Pro 2. Nah, gol dari Yuri Tielemans, Emi Budinda dan juga Morgan Rogers juga membawa Villa meraih kemenangan dominan di pertandingan final nih, teman Pro 2. Ini adalah penghargaan atas usaha tim selama jabatan Emery di klub nih, teman Pro 2, dan mengakhiri penantian trofi selama 3 dekade atau 30 tahun nih, teman Pro 2. Dan memang ucap Emery juga ya, bahwa 30 menit pertama kami menguji pertandingan. Kedua tim memang mau mencoba mengatur bagaimana mengelola 30 menit pertama, tetapi secara bertahap dari timnya merasa lebih baik gitu, kata Emery ya, teman Pro 2. Dan Emery juga menilai bahwa timnya menunjukkan hasrat seperti yang diinginkan oleh supporter nih, teman Pro 2. Setiap tim yang dilatihnya nih pastinya akan memberi jalan mereka untuk meraih trofi yang sesungguhnya gitu, kata dari Emery ya, teman Pro 2. Dan Aston Villa sendiri memenangkan Piala Eropa, dan ini adalah klub dengan sejarah dan gelar yang sudah lama tidak dicapai nih, teman-teman Pro 2. Dan dari Emery juga bilang kalau perlu mencoba bersaing memperebutkan trofi lagi, terutama di Eropa. Dan ini adalah peluang yang sangat bagus, katanya. Dan kita juga mengucapkan ya selamat nih untuk Aston Villa yang menjuarai Liga UEFA nih, teman Pro 2. Dan ini merupakan informasi kedua kita di Liga Olahraga pada kesempatan siang hari ini ya, teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalats, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya, bahas Liga Olahraga bersama dengan Jessica nih. Dan untuk informasi terakhir kita di segmen Liga Olahraga, hadir dari tim Bulu Tangkis Indonesia ya, tepatnya dari Tunggal Putra Indonesia, yakni Anthony Sinisuka Ginting, yang melangkah ke babak 16 besar Malaysia Master 2026 ini, teman Pro 2. Dan hasil ini ia dapatkan usai mengalahkan tunggal Malaysia yakni Justin Ho secara straight set yakni 21-16 dan 21-14 nih, teman Pro 2. Laga babak 32 besar itu berlangsung selama 45 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pada Rabu 20 Mei 2026 lalu. Dan game pertama dimulai dengan permainan yang seimbang antara keduanya ini, teman Pro 2. Lalu Ginting terus bertukar poin dengan Justin hingga kedudukan 14 sama nih. Setelahnya ia mampu lepas dari kejaran lawan dan merebut game ke pertama ya, teman Pro 2. Lalu pada game kedua, permainan ketat kembali tersaji nih. Namun Ginting masih tampil lebih impresif dan lepas dari kejaran lawan sejak poin 9 sama ya, teman Pro 2. Dan pebulu tangkis berusia 29 tahun ini konsisten mencetak poin hingga menutup pertandingan dengan mencatatkan 6 poin secara beruntun. Selesai pertandingan, Anthony Sinisuka Ginting menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan ini. Menurutnya pertandingan hari ini berjalan cukup ketat terutama pada awal game ya, teman Pro 2. Tambahnya juga secara strategi ia telah mempersiapkan dengan baik melalui upaya menonton video, diskusi bersama pelatih hingga diskusi dengan rekan-rekannya. Ia bersyukur mampu menjalankan strategi dengan baik saat menghadapi Justin Ho, teman Pro 2. Dan selanjutnya Ginting akan berjumpa dengan Christo Popov pada laga ke-16 besar Malaysia Master 2026. Fokusnya saat ini adalah mengevaluasi pertandingan hari ini dan pemulihan ya, teman Pro 2. Dan ini tadi merupakan informasi penutup nih dari Liga Olahraga bersama dengan Jessica ya, teman Pro 2. Dan nanti di jam 2 kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni Info Entertainment. Maka dari itu tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

Jakarta Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Ya, makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya di segmen info entertainment nih bareng sama Jessica nih, teman Pro 2. Dan untuk informasi pertama kita di info entertainment pada siang menuju sore hari ini nih, teman Pro 2, hadir dari Netflix nih yang akan menghadirkan dokumenter baru mengangkat kembali persidangan Michael Jackson pada tahun 2003 nih, teman Pro 2. Ia memang di dalam kasus tersebut ya didakwa atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak nih. Dan kasus tersebut saat itu menjadi salah satu peristiwa hukum paling besar dan paling banyak disorot di media dunia, teman Pro 2. Dan Michael Jackson akhirnya dinyatakan tidak bersalah atas seluruh tuduhan dalam persidangan tersebut. Meski demikian, kontroversi seputar kasus tersebut masih terus berlanjut dan menjadi perbincangan publik hingga setelah kematiannya pada tahun 2009 nih, teman Pro 2. Dan melansir dari Tudum by Netflix pada Kamis hari ini, teman Pro 2, dokumenter ini berjudul Michael Jackson The Verdict, teman Pro 2. Dan dokumenter ini juga meninjau kembali kasus tersebut dalam format serial 3 bagian yang akan tayang perdana pada 3 Juni mendatang. Bentar lagi ya, teman Pro 2 ya. Tepat banget pada awal bulan depan gitu. Dan serial ini juga membahas persidangan Michael Jackson secara mendalam dengan menampilkan berbagai sudut pandang. Dokumenter tersebut menghadirkan perspektif dari pihak jaksa, penuntut maupun tim pembela untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai jalannya persidangan. Dan dokumenter ini juga menghadirkan wawancara dengan para juri serta saksi mata yang terlibat dalam persidangan. Serial tersebut juga akan menampilkan sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam kasus, baik dari kubu pendukung maupun penuduh dari Michael Jackson juga, teman Pro 2. Dan para pembuat film menyatakan bahwa tujuan mereka adalah membawa penonton lebih dekat ke dalam proses persidangan Michael Jackson. Dan selama persidangan berlangsung, publik tidak dapat malah melihat langsung gitu ya suasana ruang sidang karena tidak ada kamera yang diizinkan masuk, teman Pro 2. Serial dokumenter ini disutradarai oleh Nick Green dan diproduksi oleh Kendall True Story. Dan David Herman bertindak sebagai showrunner dan juga sementara Fiona Sorton dan James Goldstone menjadi produser eksekutif dalam dokumenter ini. Dan para kreator juga menyebut bahwa proyek ini menjadi upaya yang menghadirkan kembali catatan sejarah secara lebih menyeluruh dan faktual. Mereka menilai informasi yang diterima publik saat itu banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media yang terfragmentasi, teman Pro 2. Dan dengan pendekatan tersebut, Michael Jackson The Verdict ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih dekat tentang jalannya persidangan Michael Jackson. Dan dokumenter ini juga mencoba mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam satu persidangan yang paling kontroversial dalam sejarah budaya pop, teman Pro 2. Dan buat kamu yang penasaran ya, dicatat tanggalnya tanggal 3 Juni nih, akan hadir di Netflix ya secara eksklusif nih, teman Pro 2. Dan masih bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, aku bakal puterin dulu nih lagu dari Di Abdil Spontan Tanpa Uhuy.

menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

0: Dila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya di Info Entertainment bareng sama Jessica nih ya, mengudara nih teman Pro 2. Dan diinformasikan juga nih buat di sekitaran Sungai Lia ya, tepatnya di dekat jalur 2 nih ya, Jalan Ahmad Yani, ini udah mulai terdengar suara petir ya yang bergemuruh nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau ke arah sini hati-hati ya, mungkin udah bisa prepare dengan bawa jas hujan, atau mungkin juga kalau yang di jalan perlu banget untuk berhati-hati karena jalanan pastinya licin ya teman Pro 2 ya, yang menyebabkan nanti takutnya terjadi kecelakaan nih kalau kamu kecepatannya kenceng banget ya, jadi bisa di rem sedikit ya teman Pro 2 ya buat kamu ya. Dan kita langsung ke info entertainment yang kedua pada kesempatan hari ini teman Pro 2, hadir dari Disney nih yang mulai memproduksi serial Moving musim keduanya nih teman Pro 2. Dan perusahaan hiburan The Walt Disney mengumumkan dimulainya produksi serial Moving musim 2 yang kembali melibatkan kreator webtoon sekaligus juga penulis skenario yakni Kang Fu dan sutradara Kim Song-hoon untuk memperluas semesta superhero Korea yang sukses secara global teman Pro 2. Eksekutif Vice President of APEC Original Content Strategy The Walt Disney Company, Carol Choi, ini mengatakan bahwa musim pertama Moving membuktikan bahwa serial Korea Selatan dengan kualitas produksi tinggi mampu menjangkau penonton secara internasional. Dan Moving juga membuktikan bahwa kisah premium asal Korea yang berakar pada emosi dan juga dikemas dengan ambisi sinematik dapat beresonansi secara kuat dengan penonton di seluruh dunia. Menyambut season 2, pastinya antusias penonton dan juga para krunya nih untuk melanjutkan kesuksesan yang pertama nih teman Pro 2 semakin memperluas gitu ya. Dan bagi penonton seluruh dunia nih pastinya sangat menunggu banget ya teman Pro 2 ya, adanya Moving season keduanya gitu. Dan sebelumnya serial Moving di musim pertama yang tayang 2023 di platform Disney Plus ini dan Hulu disebut mencatatkan jumlah jam tayang yang signifikan dalam 7 hari pertamanya, serta meraih sejumlah penghargaan perfilman Asia Timur termasuk di Busan International Film Festival dan Grand Bell Awards nih teman Pro 2. Sementara Kang Fu mengatakan juga pengembangan musim kedua diarahkan untuk memperkuat standar produksi serial superhero Korea yang telah dibangun pada musim pertamanya nih teman Pro 2. Nah, Kang Fu juga sempat bilang kalau tujuannya melalui season 1 Moving adalah menetapkan standar baru bagi narasi superhero Korea. Untuk season 2, ia juga ingin membawa standar tersebut ke level yang lebih tinggi dan mengembangkan serial ini menjadi sesuatu yang benar-benar istimewa nih teman Pro 2. Nah, sejumlah pemain utama tentunya ya teman Pro 2 dipastikan kembali bergabung. Di antaranya ada Ryu Seong-rong, ada Han Hyo-jo dan juga Jo In-sung serta Ryu Seung-bum yang kembali memerankan karakter Frank nih teman Pro 2. Aktor muda seperti Kim Do-hoon, Go Young-jong, Sim Dal-gi juga kembali tampil sebagai mantan siswa SMA Jong-won, sementara Won Gyu-bin bergabung memerankan Kim Bo-sok nih teman Pro 2. Dan musim kedua akan melanjutkan kisah setelah insiden Jong-won High School ketika para karakter mencoba kembali menjalani kehidupan normal, namun ancaman baru dan lama kembali muncul dan membahayakan manusia berkekuatan super dalam serial tersebut. Dan pihak studio juga merilis video teaser di YouTube berisi cuplikan pembacaan skenario bersama dan sambutan dari para pemeran untuk menandai momen awal produksi musim kedua serial Moving nih teman Pro 2. Dan buat kamu ya yang penasaran dari Moving ya teman Pro 2 dan belum nonton, bisa banget nih nonton Moving season satunya dulu nih teman Pro 2 sebelum nanti kita bakal bertemu dengan Moving di season keduanya ya teman Pro 2 ya, yang memang lagi digarap bareng sama Disney Plus. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan RRI Sungai Liat, ini dia Perunggu Gemilang.

sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 bersama dengan Jessica di Info Entertainment pada siang menuju sore hari ini ya, teman Pro 2 ya. Dan untuk informasi terakhir ya, sekaligus juga menutup segmen kita di Santai Siang pada kesempatan hari ini, teman Pro 2, edisi Kamis 21 Mei 2026 nih, ada informasi terkait penjualan tiket untuk pagelaran Sabang Merauke Hanya Indonesia Yang Punya 2026 akan resmi dibuka pada hari ini, teman Pro 2. Dan pembeliannya dapat melalui platform MyBCA dan juga tiket.com nih. Dan pagelaran Sabang Merauke sendiri akan digelar pada 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan. Dan dalam cerita Hikayat Sri Kandi Nusantara, Raisa Adriana akan berperan sebagai Sri Kandi dan Yura Yunita sebagai Mahadewi. Sementara itu, panitia juga telah merilis skema tempat duduk dengan kapasitas sekitar 6.000 penonton per pertunjukannya, teman Pro 2. Tiket juga dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya ada Bronze Corner, Bronze, Silver, Gold, dan Platinum hingga Diamond dan Emerald nih, teman Pro 2. Dan rentang harga dari tiket juga berkisar dari Rp250.000 hingga Rp1.750.000 menyesuaikan posisi dan juga kenyamanan dari penonton ya, teman Pro 2 ya. Dan wakil CEO iForte sekaligus juga eksekutif produser PSM yakni Sylvie Liswanda mengatakan pagelaran ini dirancang untuk menghadirkan sesuatu yang luar biasa dari Indonesia. Pihaknya dan juga timnya ini ya, teman Pro 2 ya, berusaha mengemas kekayaan budaya dengan sentuhan modern dan interaktif nih, sehingga dapat menjangkau lebih luas masyarakat, teman Pro 2. Apalagi generasi muda ya, teman Pro 2 ya, ini yang benar-benar jadi target banget nih dari pagelaran ini, teman Pro 2. Dan Sylvie juga menambahkan bahwa tahun ini pagelaran mengusung tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang mengangkat peran perempuan-perempuan Indonesia. Menurutnya kisah tersebut merepresentasikan keberanian, keteguhan, kesabaran hingga kelembutan yang berpadu dengan kekuatan dalam mengawal perjalanan bangsa, teman Pro 2. Ia juga menegaskan bahwa tema tersebut akan dihadirkan dengan konsep yang sepenuhnya baru, mulai dari koreografi, kostum hingga sentuhan para desainer. Seluruh elemen juga dipastikan menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan pagelaran sebelumnya nih, teman Pro 2. Dan buat kamu yang penasaran ya, teman Pro 2, bisa langsung cek aja tiketnya nih di MyBCA atau tiket.com ya, teman Pro 2. Langsung aja kalau kamu penasaran juga pengen nonton Raisa dan juga Yura Yunita nih, teman Pro 2, bisa banget nih dicatat tanggalnya 21 sampai 23 Agustus di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Dan teman Pro 2, ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita nih ya di udara, teman Pro 2, selama tadi jam 10 sampai jam 3 sore nih aku nemenin kamu ya. Setelah ini bakal ada rekan aku Happy nih yang akan buat sore ceria kamu semakin happy tentunya ya. Dan tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Dia, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro2FM.
1: Selamat sore teman Pro2, kali ini bersama Happy di Info Pro2. Umat Islam akan merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Sebagian masyarakat menyambut Idul Adha dengan menyiapkan camilan dan kue kering lebaran. Pedagang juga mulai menjajakan camilan dan kue kering yang biasa diburu oleh masyarakat. Namun, berbeda dengan Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang mengaku tingkat permintaan masih sepi hingga H-6 Idul Adha. Fitri, karyawan di toko snack Sungai Liat, mengaku pembeli masih sepi meski hari raya Idul Adha sudah dekat. Secara terpisah, Eliana, ibu rumah tangga di Sungai Liat, mengaku belum membeli camilan untuk Idul Adha. Dan nomor 2, itu dia informasi dari Pro2 Sungai Liat. Sekian.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Halo Teman Pro 2, selamat sore. Gimana nih kabarnya hari ini? Tepatnya di tanggal 21 Mei 2026 di hari Kamisnya. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan. Dan selama kurang lebih 5 jam ke depan dari pukul 15 sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nantinya, happy akan menemani kalian dengan beragam informasi dan juga sajian musik. Dan untuk itu ya Teman Pro 2, terpantau cuaca di seputaran Jalan Ahmad Yani di jalur 2 Sungai Liat tadi awalnya cerah. Dan tiba-tiba kayaknya bakal ada hujan nih Teman Pro 2. Tapi kita gak tahu juga, jadi buat Teman Pro 2 yang lagi di luar atau baru mau OTW, tetap sedia payung ya dan juga jas hujannya. Dan sekarang kan pukul 15, tetap pakai sunscreen ya sebelum malam. Oke, kita mulai dua untuk membuka segmen kali ini. Happy kamu terkan satu lagu dulu, It Kitab Sediaku Sebelum Hujan.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.
3: Welcome back to Nomor 2, masih di 105,5-nya. Dan kali ini kita berada di segmen Aksi Anak Negeri dengan bahasan yang deket banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang gerakan bangga buatan Indonesia. Kalau dengar kata produk lokal, mungkin dulu sebagian orang langsung berpikir kualitasnya biasa aja, desainnya kurang menarik atau kalah keren nih dibanding produk luar negeri. Tapi sekarang situasinya mulai berubah. Brand-brand lokal justru makin banyak yang tampil keren, kreatif, dan punya kualitas yang gak kalah saing. Mulai dari fashion, sepatu, kopi, skincare, makanan ringan, aksesoris, sampai produk digital. Semuanya mulai menunjukkan bahwa karya anak bangsa juga bisa tampil percaya diri. Bahkan banyak produk lokal yang sekarang dipakai artis, influencer, sampai tembus pasar internasional. Menariknya lagi nih Tamro 2, gerakan bangga buatan Indonesia. Ini bukan cuma soal belanja, tapi ada nilai besar di baliknya. Ketika kita membeli produk lokal, kita ikut mendukung para pelaku UMKM, membantu ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan mendukung kreativitas anak muda Indonesia. Sekarang, coba Nomor 2 lihat sekitar nih. Banyak banget brand lokal yang mulai viral di media sosial. Anak muda sekarang juga mulai punya kebanggaan memakai produk lokal karena desainnya unik dan punya ciri khas sendiri. Bahkan kadang produk lokal justru lebih relate dengan budaya dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Di dunia kuliner misalnya, kopi lokal dari Sumatera, Aceh, Toraja, sampai Lampung makin dikenal luas. Belum lagi makanan tradisional yang dikemas modern sehingga menarik perhatian generasi muda. Di bidang fashion juga sama nih, banyak clothing line lokal yang sekarang tampil modern dan bisa bersaing dengan brand luar. Mulai dari streetwear, sepatu lokal, tas, sampai parfum lokal yang kualitasnya makin diperhitungkan. Dan yang paling keren nih, banyak pelaku usaha lokal itu berasal dari anak muda. Berawal dari hobi, dari kamar kecil, bahkan dari modal seadanya, sekarang bisa berkembang jadi usaha besar. Gerakan bangga buatan Indonesia ini juga menjadi bukti ya, kalau kreativitas anak muda di negeri itu luar biasa. Tinggal bagaimana kita memberi ruang dan dukungan supaya mereka terus berkembang. Nah, Nomor 2, kira-kira produk lokal apa sih yang paling sering kalian pakai sekarang? Apakah fashion, makanan, kopi, skincare, atau mungkin barang elektronik lokal? Boleh banget nih nanti ikut berbagi cerita ya. Oke, untuk itu kita jeda sebentar. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS yang ngeliat teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Welcome back to Pro 2, masih di 105,5-nya. Nomor 2, kalau ngomongin produk lokal, sekarang pilihannya makin banyak dan menarik. Bahkan beberapa brand lokal punya konsep yang sangat dekat dengan identitas Indonesia. Misalnya menggunakan motif budaya Nusantara, mengangkat tema daerah, atau memakai bahan baku asli Indonesia. Ini jadi bukti kalau budaya lokal juga bisa tampil modern dan membanggakan. Dan sebenarnya nomor 2, mendukung produk lokal itu nggak harus mahal atau ribet ya. Bisa dimulai dari hal sederhana. Nah, misalnya membeli makanan dari UMKM sekitar rumah, memakai produk fashion lokal, atau sekedar membantu promosi lewat media sosial. Karena dukungan kecil dari masyarakat bisa jadi semangat besar buat para pelaku usaha lokal untuk terus berkembang. Dan yang gak kalah penting nih, kita juga ikut menjaga roda ekonomi Indonesia tetap bergerak. Karena ketika UMKM berkembang, banyak lapangan pekerjaan juga ikut terbuka. Nomor 2, kadang kita terlalu fokus melihat produk luar sampai lupa kalau Indonesia punya banyak talenta kreatif yang luar biasa. Padahal kualitas produk lokal sekarang juga terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Apalagi generasi muda sekarang terkenal kreatif dan berani mencoba hal baru. Banyak inovasi lahir dari tangan anak bangsa sendiri. Jadi nomor 2, gerakan bangga buatan Indonesia ini sebenarnya bukan sekedar slogan, tapi sebuah langkah nyata untuk mendukung karya, kreativitas, dan masa depan ekonomi Indonesia. Oke, nomor 2, jeda sebentar, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy di Aksi Anak Negeri hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan Pro 2, pernah enggak sih kalian membeli produk lokal lalu ternyata kualitasnya tuh jauh di atas ekspektasi? Nah, itu tuh jadi bukti kalau produk Indonesia sekarang semakin berkembang. Apalagi sekarang masyarakat juga mulai sadar nih pentingnya mendukung usaha lokal. Karena itu, di balik satu produk lokal ada perjuangan panjang para pelaku usaha yang berusaha bertahan dan berkembang. Kadang mereka memulai usaha dengan keterbatasan modal, peralatan sederhana, bahkan promosi seadanya. Tapi dengan kreativitas dan konsistensi, mereka bisa berkembang. Gerakan Bangga Buatan Indonesia juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai karya sendiri, karena kalau masyarakat Indonesia percaya pada produk lokal, maka produk itu juga akan lebih percaya diri bersaing di dunia internasional. Dan sebenarnya Indonesia punya potensi yang besar banget ya. Kita kaya budaya, kaya sumber daya alam, dan punya banyak anak muda yang kreatif ya. Jadi tinggal bagaimana kita terus memberi ruang untuk mereka terus berkembang. Angkat nomor 2 selanjutnya nanti akan dibahas mengenai masa depan produk lokal Indonesia. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat, teman terbaik kamu.

abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun, garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: 105,5 FM Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, kita Pro 2 masih bersama EP di Aksi Anak Negeri nih. Jadi kalau melihat perkembangan sekarang, masa depan produk lokal Indonesia sebenarnya sangat menjanjikan karena masyarakat mulai sadar bahwa karya anak bangsa juga layak diapresiasi. Sekarang banyak brand lokal yang berhasil membangun identitas kuat. Bahkan beberapa produk Indonesia sudah berhasil masuk pasar internasional. Ini jadi bukti kalau kualitas produk lokal terus meningkat. Tapi tentu masih ada tantangan. Persaingan global makin ketat, tren cepat berubah, dan pelaku usaha harus terus berinovasi supaya tetap relevan. Karena itu dukungan masyarakat sangat penting. Kadang hal sederhana seperti membeli produk lokal, memberi ulasan positif, atau membagikan promosi di media sosial bisa memberikan dampak yang besar. Dan buat anak muda yang ingin memulai usaha, jangan takut mencoba. Banyak bisnis besar yang awalnya dimulai dari langkah kecil. Yang penting punya ide, konsisten, dan terus belajar berkembang. Teman Pro 2, gerakan bangga buatan Indonesia bukan berarti kita anti produk luar ya, tapi lebih kepada bagaimana kita memberi kesempatan dan dukungan untuk karya anak negeri sendiri. Karena Indonesia punya banyak talenta hebat yang butuh ruang untuk tumbuh. Semoga kedepannya semakin banyak anak muda Indonesia yang berani berkarya, menciptakan inovasi, dan membawa nama Indonesia semakin terkenal di dunia. Dan semoga kita semua juga bisa menjadi bagian dari gerakan positif ini, dimulai dari langkah kecil, dari pilihan sehari-hari, dan dari rasa bangga terhadap karya bangsa sendiri. Oke, nomor 2 itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat mengenai gerakan bangga buatan Indonesia dan dalam lingkup anak muda ya. Untuk itu, setelah ini di pukul 16 kita masuki segmen aksi. Bukan aksi ya. Obrolan sore ceria nih nomor 2. Obrolan sore ceria hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan dilanjutkan lagi di segmen program spesial Piala Dunia dari 16.30 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu.

0: Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu, engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
0: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
2: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

105 kembali BFM Pro 2 RR Singgulia Teman Terbaik Kamu. Oke, nomor 2 kali ini kita berada di obrolan sore ceria hingga pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Informasi buat kamu adalah alasan kenapa dilarang menggembungkan jaket pelampung di dalam pesawat. Dilansir dari CNN Indonesia, setiap kali kamu nomor 2 naik pesawat terbang, pramugari atau awak kabin selalu memperagakan prosedur keselamatan, termasuk instruksi penting untuk tidak menggembungkan jaket penyelamat atau life jacket sebelum kamu keluar dari pesawat. Bagi sebagian orang, aturan ini dianggap sekedar masalah kenyamanan ruang agar penumpang tidak kesulitan bergerak di lorong kabin yang sempit. Namun, seseorang guru fisika baru-baru ini viral di YouTube setelah memaparkan alasan ilmiah yang jauh lebih mengerikan. Menggembungkan jaket keselamatan di dalam kabin saat darurat bisa menjadi jebakan maut yang fatal. Melansir dari Mirror, dalam video edukasinya, guru fisika tersebut mengaitkan bahaya ini dengan salah satu kecelakaan penerbangan paling terkenal dalam sejarah, yaitu pembajakan pesawat Ethiopia Airlines penerbangan 961 pada tahun 1996. Pesawat yang kehabisan bahan bakar tersebut terpaksa melakukan pendaratan darurat di atas permukaan laut. Dalam situasi yang kacau dan panik, banyak penumpang yang langsung menarik tuas merah untuk menggembungkan jaket penyelamat mereka saat masih duduk di dalam kabin. Akibatnya sangat fatal. Dari 175 orang di dalam pesawat, 125 orang dinyatakan tewas tenggelam di dalam kabin justru karena jaket yang seharusnya menyelamatkan nyawa mereka. Mengapa alat keselamatan tersebut justru berubah menjadi mesin pembunuh? Secara sains, guru fisika tersebut menjelaskan prinsip daya apung. Yang pertama adalah inflasi instan. Jaket keselamatan pesawat dirancang untuk mengembang dalam sekejap menggunakan katrit karbon dioksida atau CO2 terkompresi. Yang kedua adalah efek hukum Archimedes. Ketika air laut mulai masuk dan membanjiri kabin pesawat yang karam, sifat daya apung tinggi dari jaket yang sudah mengembang akan otomatis mendorong tubuh menumpang ke atas. Dan masih ada dua lainnya, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Singgulia Teman Terbaik Kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS Sungai teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 masih bersama Happy di obrolan sore ceria. Kita lanjutkan mengenai secara sains guru fisika tersebut menjelaskan prinsip daya apung yang ketiga adalah terjebak di langit-langit. Karena tekanan air, para penumpang ini harus terdorong ke arah langit-langit kabin pesawat dan terpaku atau terjepit di sana. Yang keempat adalah mustahil meloloskan diri. Dalam kondisi terjepit di langit-langit kabin, penumpang tidak akan bisa menyelam ke bawah untuk berenang menuju pintu keluar darurat. Mereka terjebak oleh alat keselamatan mereka sendiri hingga kehabisan oksigen. Yang nomor dua, mereka terperangkap oleh benda yang justru dirancang untuk menyelamatkan mereka, gitu. Jelas guru fisika tersebut dalam videonya. Netizen di kolom komentar video tersebut ramai-ramai memberikan respons edukatif. Banyak yang baru menyadari esensi utama dari instruksi pramugari yang selama ini sering diabaikan. Selain risiko tenggelam di langit-langit kabin, jaket yang sudah mengembung sejak di dalam pesawat juga dipastikan akan mempersempit ruang gerak di antara barisan kursi, menghalangi jalur evakuasi, dan berpotensi robek jika terbentur bagian tajam dari puing-puing kursi pesawat. Dan nomor 2 itu dia terinformasi dari produsernya lihat mengenai alasan kenapa dilarang menggembungkan jaket pelampung di dalam pesawat pada obrolan sore ceria kali ini. Dan nanti di pukul 16.30 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di program spesial Piala Bola. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat teman terbaik kamu.

Ketemu Ambro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 105,5 FM Pro 2 RR 9 teman terbaik kamu. Halo Mom Pro 2, kembali bersama Happy di program spesial Piala Dunia Uron Hybrid, Gibble, Gila Bola, dan Man versus Machine. Jadi Happy akan ngobrol bareng AI lagi ya di hari ini Kamis 21 Mei 2026 dengan topik yang tentunya tentang bola gitu. Mungkin langsung aja kali ya.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala.
0: Oke, aku mau nanyain AI nih. Jadi AI, apa sih yang perlu disiapkan untuk menyambut pesta bola 2026?
2: Menyambut Piala Dunia FIFA 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, ada beberapa hal yang perlu disiapkan agar pengalaman menonton lebih seru, terutama karena turnamen ini akan menjadi yang terbesar dengan 48 tim. Berikut adalah persiapan yang perlu dilakukan. 1. Persiapan jadwal dan lokasi, waktu dan tempat. 1. Catat tanggal, turnamen dimulai pada tanggal 11 Juni tahun 2026 dengan pertandingan pembuka di Estadio Azteca, Meksiko. 2. Final, tandai kalender untuk laga final yang dijadwalkan pada tanggal 19 Juli tahun 2026. 3. Pahami zona waktu, mengingat pertandingan diadakan di Amerika Utara, AS, Meksiko, Kanada, siapkan fisik untuk menonton di waktu dini hari jika Anda berada di Indonesia. Dan 4. Ikuti jadwal lengkap, pantau hasil undian grup untuk mengetahui kapan tim favorit Anda bertanding. 2. Persiapan nonton bareng, nobar, dan hiburan. 1. Agenda nobar, mulai rencanakan tempat nobar seru bersama teman atau komunitas. 2. Perangkat nonton, pastikan televisi atau perangkat streaming dalam kondisi prima. Dan 3. Cek media sosial dan komunitas, ikuti info RRI yang meluncurkan program Pesta Bola Dunia 2026 untuk update nobar. 3. Persiapan merchandise dan atribut. Jersey tim favorit, mulai hunting jersey tim nasional favorit Anda. Atribut pendukung, siapkan syal, bendera, atau aksesori lainnya untuk menambah keseruan. 4. Persiapan konten dan pengetahuan. Pahami format baru, pelajari format 48 tim dengan 104 pertandingan yang akan berlangsung. Ikuti berita, pantau perkembangan berita sepak bola melalui kampanye khusus Piala Dunia. 5. Persiapan jika nonton langsung. FIFA Pass, bagi yang berencana menonton langsung, siapkan FIFA Pass untuk memudahkan akses. Dokumen perjalanan, pastikan paspor dan visa ke negara tujuan, AS, Meksiko, Kanada, sudah diurus jauh-jauh hari. Pastikan Anda menikmati setiap momen pesta bola ini, terutama karena ini akan menjadi perhelatan terbesar dalam sejarah Piala Dunia.
0: Nah, nomor 2 itu dia tadi, apa aja yang perlu disiapkan untuk menyambut pesta bola, yaitu adalah jawaban dari AI nih. Dan nanti kan Happy pertanyakan lagi ya beberapa hal mengenai pesta bola ini, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI 9 teman terbaik kamu.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Nonton Pro 2 masih bersama Happy di obrolan program Pesta Bola 2026 ya. Dan Happy akan nanyain ke AI lagi nih Tom Pro 2 mengenai tiket nonton Pesta Bola ini. Jadi kalau mau beli tiket nonton bola di mana sih AI?

0: Oke, aku tanya sekali lagi sama AI-nya ya, Tom Pro 2. Kalau mau beli tiket bola, tiket nonton bola Piala Dunia di mana sih?
1: Tiket resmi pertandingan Piala Dunia 2026 dapat dibeli secara online melalui situs resmi fifa.com/tickets. Berikut adalah opsi dan platform resmi yang disediakan oleh FIFA untuk membeli tiket. 1. Platform tiket resmi FIFA Tiket Standar Umum. Kunjungi FIFA Tickets untuk membeli tiket pertandingan tunggal. Anda harus membuat akun FIFA ID terlebih dahulu. Platform jual kembali resmi, Resell Marketplace. Jika tiket untuk laga yang Anda inginkan sudah habis terjual, Anda bisa mencari tiket legal yang dijual kembali oleh penggemar lain melalui portal resmi pasar penjualan kembali FIFA. 2. Paket premium dan perjalanan, hospitality, paket kelas atas, VIP. Jika ingin mendapatkan tempat duduk premium, akses lounge, makanan, dan fasilitas VIP, Anda bisa membelinya melalui FIFA Hospitality yang dikelola resmi oleh On Location, paket perjalanan lengkap. Bagi supporter internasional, mitra resmi penerbangan seperti Qatar Airways Holidays menyediakan paket lengkap yang menggabungkan tiket pesawat, akomodasi penginapan, transportasi darat. Sekaligus tiket pertandingan resmi, peringatan penting hindari membeli dari calo atau situs pihak ketiga yang tidak terverifikasi karena tiket berisiko dinyatakan tidak sah di gerbang stadion. Seluruh tiket pertandingan Piala Dunia 2026 akan dikirimkan dan digunakan secara digital lewat aplikasi resmi FIFA. Apakah Anda berniat mencari tiket untuk pertandingan tim tertentu atau ingin mengetahui informasi mengenai perkiraan kisaran harga tiketnya?
0: Oke, aku mau nanya lagi nih. Tadi kamu bilang soal tiket ya. Jadi mending war tiketnya tuh jauh-jauh hari atau kalau udah deket aja nih? Ini tuh pertanyaan terakhir dari aku ya. Sekaligus menutup segmen program Pesta Bola kita.
1: Secara umum, untuk sebagian besar kebutuhan travel, pesawat, kereta, dan konser, war tiket jauh-jauh hari jauh lebih disarankan daripada mendadak. Namun, pendekatan ini berbeda tergantung apa yang ingin kamu beli. Berikut panduannya. 1. Tiket pesawat dan kereta api, mudik, liburan. Mending jauh-jauh hari. Keuntungan, harga jauh lebih murah, bisa hemat 10-25%, pilihan kursi lebih banyak, dan menghindari kehabisan tiket. Waktu terbaik, 1-3 bulan sebelum keberangkatan, untuk pesawat, atau 45-90 hari, untuk kereta. Tips, hindari memesan di minggu yang sama dengan keberangkatan karena harga biasanya mencapai puncaknya. Kapan mending dekat, mepet? Hanya berisiko jika ada flash sale dadakan atau tiket sisa yang dijual murah, namun kemungkinannya kecil. 2. Tiket konser dan event. Mending jauh-jauh hari, pre-sale, general sale. Keuntungan, mendapatkan harga termurah, pasti dapat kursi, area sesuai keinginan, dan menghindari calo. Tips, ikuti pre-sale jika memungkinkan. Jangan lupa siapkan akun dan metode pembayaran sebelum war. Mending dekat, last minute. Berisiko, tapi kadang ada yang menjual kembali tiketnya, resell, karena mendadak tidak bisa hadir. Risiko, harga seringkali lebih mahal, calon, dan tiket terbatas. Kesimpulan. Jenis tiket. Keputusan. Alasan utama. Pesawat, kereta. Jauh hari. Harga lebih murah dan pasti dapat seat. Konser, event. Jauh hari. Harga termurah dan kepastian aman. Keadaan darurat. Mepet. Tidak ada pilihan lain. Tips tambahan. War tiket pada hari Selasa atau Rabu seringkali lebih murah dibanding akhir pekan. Gunakan aplikasi, atau untuk memantau harga secara real time.
0: Oke, nomor 2 itu dia tadi ya, informasi dan obrolan singkat Happy dan juga AI selama kurang lebih setengah jam ya nomor 2. Untuk itu sebentar lagi di pukul 17 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Music dan Informasi. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, teman terbaik kamu.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

teman terbaik kamu. Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi dua sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan dua menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

Nya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai bentuk petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya dan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah gemar menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan ibadah atau salat tarawih di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridha dari Allah, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Kita berdua sebentar lagi di pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan pengajian dan juga azan maghrib di Pro 1 Sungai Liat. Untuk itu kami keluarga besar LPP RRI Sungai Liat mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Baik pendengar, hingga di sini dulu kami hadirkan pilihan lagu-lagu religi, dan selanjutnya pendengar kami hadirkan pengajian air suci Al-Quran sore hari ini bersama Qori'ah Tisma Yudita membacakan surah Al-Anfal dimulai dari ayat 38 hingga 41, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama Muazin Rizal Fahru Rozi yang insya Allah nanti akan berkumandang pada pukul 17:56 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 2 FM.
1: Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Dedi Prasetyo menekankan pentingnya strategi baru dalam menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme yang kini berkembang melalui ruang digital dan jejaring tidak terstruktur. Menurut dia, pola ekstremisme ya Tomro 2 yang modern kini semakin terfragmentasi dan bergerak melalui individu maupun kelompok kecil tanpa struktur formal. Ia menilai ancaman tersebut bersifat lokal, yaitu arus informasi global dapat dengan cepat memengaruhi kondisi sosial lokal melalui media digital. Wakapolri juga menyoroti meningkatnya kerentanan generasi muda terhadap paparan ekstremisme dan normalisasi kekerasan di ruang digital. Berdasarkan data Datasmen khusus 88 anti teror Polri per 19 Mei 2026, tercatat sebanyak 115 anak tergabung dalam True Crime Community atau TCC dan 132 anak terpapar radikalisme di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Dedi, angka tersebut perlu dipahami sebagai fenomena yang memerlukan langkah pencegahan sejak dini agar tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Karena itu, Densus 88 Anti Teror Polri diarahkan menggunakan pendekatan ekologi berlapis yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah hingga ruang digital sebagai sistem perlindungan bersama. Konsep tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekosistem Rumah aman menuju sekolah aman dengan Polri berperan sebagai penghubung koordinasi lintas pihak dalam mendeteksi dan mencegah potensi risiko sejak awal. Dedi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat keamanan, kementerian, dan lembaga, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, tokoh agama, akademisi, platform digital, hingga masyarakat sipil. Sementara itu, Tomro 2 Kepala Densus 88 Anti Teror Polri, Sentot Prasetyo, mengatakan pihaknya terus memperkuat strategi penanggulangan yang lebih adaptif melalui deteksi dini, asesmen risiko, dan penguatan ketahanan generasi muda di era digital. Sekian info Pro 2. Untuk itu, kita langsung saja bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk masuki segmen Music Live Chat dengan narasumber dan juga host yang luar biasa. Happy pamit dari ruang dengar kamu ya Tomro 2, dan nanti di pukul 8.00 waktu Indonesia Barat kalian akan ditemani Anya selanjutnya.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman Pro 2, jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't go anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah.
0: Luar
1: sehat,
0: biasa.
1: Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya? Wajib. Benar-benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari. Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah.
0: 2 gelas ya. Bener. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak gak bisa, apa ya, kayak orang kalau sehari gak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi?
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh?
1: Oh enggak. Dulu kan zaman-zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula.
0: Oh, iya,
1: kan
0: bener.
1: Orang tua kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya?
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya, terus tapi yang bikin agak mellow dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya, sebenarnya mau gak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu, jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vocal. Betul. Gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu.
0: Okay.
1: Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di Shi kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari

0: SMA. Jadi okay, dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
1: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
0: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, rilis nggak ya, kayaknya ada 6 kayaknya.
1: Wow, itu iya udah bisa jadi mini album ya, EP ya,
0: benar, wow. Benar, makanya akhirnya tercetuslah ya bikin solo single deh gitu yang mau aku promosikan di sini sekarang.
1: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kamelia sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Sci gitu kan.
0: Betul.
1: Terus juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
0: Beda barengan
1: T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
0: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
1: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
0: Enggak
1: cuma dari proses produksi aja tapi ke lebih luas lagi, mungkin gimana cara publishing-nya, marketing-nya segala macam gitu ya.
0: Betul. Harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Benar.
0: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita enggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
1: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat sebuah lagu ya. Iya kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Ini nih, nanti kita bakal ulik-ulik kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih? Berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku betul. Bukan Dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 12 ya, wow. Lupa deh.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih, kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air nge-band itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, di ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bentrok gitu. Ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Bener, oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak apa ya, tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, nggak gitu. Justru di sini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lo harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Bener-bener, berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, gitu.
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya.
1: Pasangannya betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa marah gitu kan? Ujung-ujungnya berantem ntar kan?
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Air itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan adalah bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong. Betul. Gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu.
0: Gitu. Alright, benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan?
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinnya lebih kuat gitu.
0: Iya, bener
1: sih. Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah. Lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, jadi terima support. Beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih. Iya kan? tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya, nggak cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan, bisa mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Banget. Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu. Jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
0: Wow, oke.
1: Jadi teriak-teriak di bagian ad-libs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak ya buat nyanyi.
1: Sibuk recording ke vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan, dan enaknya kapan teh kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemani sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kayak di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi. Tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku ke Pro2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: deh.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya kan. Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rakus Rapid Question. Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung.
0: Yang paling aku berani deh.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya.
0: Aries.
1: Aries.
0: Tuh, sama kita Aries. Aries geng kita.
1: Wow. Serius
0: aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama cua juga.
0: Oh iya. Wow.
1: Gokil. Banyak Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua.
0: Nah.
1: Paling berani apa?
0: Paling ya? Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, lagi tour, bosen, terus cuma berapa kilo aja sih, jadinya udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi, bener, karena aku nggak punya SIM, bawa mobil Elf, beda kan?
0: Iya, bener-bener, wow, gokil sih. Itu berani sih, belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda, Sumatera itu.
0: Betul, Sumatera tuh jalannya berbeda sama ya di Jawa gitu, rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan, beda.
0: Bener-bener, oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak itu apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Mart.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, udah lagi dibeliin banget sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu
1: itu. Wah,
0: proud banget pakainya itu pasti ya.
1: banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
1: Sekarang kayaknya udah gak ada.
0: Oh, udah gak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
0: Wow, itu dah. Sih pasangan yang wah, gokil banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget ya. Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud enggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali enggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa, ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus gitu. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan nih.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku nggak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu, dibayar 100 ribu. dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Gokil. Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget sih.
0: Benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul, benar.
0: Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
1: kepo
0: kayak gimana?
1: Kita
0: kira-kira
1: pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: benar. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia. Alright, last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet.
0: Betul.
1: Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algivieri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band She reunion? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga. Cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota. Dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu. Karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya. Cuman ya lihat nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Gitu. Kayak salam kenal ya buat Kameli, semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti kerjaan kita gak terbengkalai. Bener. Malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much. Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
0: Thank you, sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karyanya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib.
0: Harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kira-kira konsernya kapan ya?
1: Amin.
0: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Juga.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cuma Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali barengannya nemenin kamu di ruang dengar dan juga di udara edisi Jaga Malang tanggal 21 Mei 2026. Hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di Kamis malam hari ini ya? Untuk kamu yang lagi nongki-nongki cantik bareng teman atau lagi di perjalanan, stay safe teman Pro 2. Jangan gembut-gembutan di jalan karena beberapa hari terakhir teman Pro 2 ya di daerah Bangka Belitung tuh lagi banyak banget berita tentang kecelakaan nih teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi buru-buru di jalan, tetap hati-hati ya. Jangan buru-buru hanya karena dikejar waktu teman Pro 2, yang penting keselamatan nomor 1. Nah teman Pro 2, di kesempatan hari ini kita berada di komunitas, obrolan komunitas ya. Kali ini pengen kenalin kamu komunitas penggemar barang antik yang merawat sejarah di era digital nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, di tengah dunia yang semakin modern, ternyata masih ada loh sekelompok orang yang menunjukkan kecintaannya pada barang-barang kuno. Bahkan barang-barang jadul ini menjadi koleksi dan dirawat dengan optimal karena mempunyai nilai sejarah. Nah mereka ini tuh bukan cuma kolektor biasa teman Pro 2, tapi juga pelestari budaya yang menjaga barang-barang peninggalan dari masa lalu agar tetap hidup di zaman sekarang. Apa sih yang bikin barang antik ini menarik teman Pro 2? Nah kalau bagi para penggemar barang antik, setiap barang tuh pastinya punya cerita, mulai dari perabotan kayu tuh, koin kuno, hingga perhiasan zaman dulu. Semua benda ini tuh punya sejarah yang bikin mereka berharga. Kalau menurut Dedi, seorang kolektor dari Surabaya, barang antik itu bukanlah barang biasa, tapi historis yang terkandung di dalamnya menjadikan barang-barang kuno benua dicari. Nah, ini juga komunitas ini tuh berkembang sejak kapan sih teman Pro 2? Walaupun barang antik itu sudah ada sejak dulu ya, komunitas ini makin dikenal beberapa tahun terakhir. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi, kolektor jadi lebih mudah cari barang-barang antik langka. Nah biasanya komunitas barang antik ini tuh sering kumpul di kota-kota besar, contohnya kayak Jakarta, terus juga di Surabaya, dan juga di Bandung nih teman Pro 2. Dan biasanya juga mereka mengadakan acara pameran atau bazar barang antik yang memang dikhususkan untuk ajang buat para kolektor bertukar cerita, berbagi tips, dan tentu aja jual beli barang. Pameran ini juga bukan cuma jadi tempat transaksi, tapi juga tempat belajar secara lewat barang-barang yang dipamerkan. Nah kemudian teman Pro 2, komunitas ini tuh gak hanya digeluti oleh orang tua, karena banyak juga anak muda-mudi yang sekarang juga tertarik dengan barang antik ya, karena itu punya nilai seni dan juga sejarah yang unik. Jadi anggota komunitas barang antik ini juga sekarang semakin beragam, mulai dari yang baru hobi sampai kolektor serius. Kenapa alasannya penting untuk kita melestarikan barang antik teman Pro 2? Barang antik ini tuh bukan sekedar benda tua. Bagi komunitas ini, mereka adalah bagian dari sejarah dan budaya yang perlu dilestarikan. Dengan menjaga barang-barang ini, mereka juga menjaga cerita dan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Nah teman Pro 2, itulah dia informasi tentang komunitas penggemar barang antik yang merawat sejarah di era digital. Dan tentunya masih bersamanya membersamai kamu dengan ragam informasi dan juga sajian lagu-lagunya yang sudah Anya siapkan untuk menemani kamu di malam hari ini. So stay tune di era Repro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.

air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Breaking news. Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: video
1: guys,
0: viral.
1: Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ya, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Please dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: dekat di sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu sto?
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Tomong Pro 2 siaran dengan terdengar musik ini. Maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya termalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, Tumam Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Hari ini ditemenin sama Jessica nih di Spadanya, edisi Jumat 22 Mei 2026. Dan

0: Ngobrol dua pastinya aku akan memberikan informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya selama Spidey nanti. Jadi pastinya kita akan bahas hal-hal yang seru dan menarik ya Ngobrol dua. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.
1: Hey, yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is
1: Ellie
2: Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: This is Boy Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez.
9: They're keeping the summer hot.
10: Pancasila.
11: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
12: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
13: Tiga, persatuan Indonesia.
14: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
15: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
12: Rita Effendi.
16: Aziz Sutama.
14: Kita Purnamasari.
11: Dedi Dukun.

0: Aduh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
0: Tenan palak ku ne, mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kabupaten Bangka masih sedikit yang berpartisipasi melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas sebelum memulai pernikahan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, saat evaluasi peraturan Bupati tentang layanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin di ruang pertemuan Parai Tenggiri, kantor Bupati Bangka pada Kamis lalu. Nora Sukmadewi mengungkapkan partisipasi yang rendah ini ditemukan pada pasangan calon pengantin yang non-muslim. Untuk itu perlu dukungan semua pihak termasuk forum keagamaan dan lintas agama untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Nora Sukman juga menambahkan setelah dilakukan evaluasi dan koordinasi dengan forum keagamaan dan lintas agama terjadi peningkatan jumlah partisipasi calon pengantin yang memeriksa kesehatan. Sementara itu, Asisten Pemerintah dan Kesehatan Rakyat Setda Bangka, yakni Dalian Amri, yang membuka kegiatan tersebut mengungkapkan pada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan calon pengantin, menyebutkan setiap calon pengantin baik perempuan maupun laki-laki harus melaksanakan deteksi dini penyakit atau screening kesehatan. Hingga bulan April 2026, tercatat hanya 10 pengantin non-muslim yang melakukan pemeriksaan ke puskesmas. Hal ini tentunya masih cukup jauh dari harapan dan kondisi di lapangan, sehingga perlu dukungan semua pihak. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Oh, Es. Nak mana, Pak Es?
1: Duh, apa gimana? Kini ngangguk terus. Ngapa?
0: Nyapa nak ke mana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
0: Yang apa, penen Es?
1: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Oh, kini, ne. Menak ya, Pak, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
0: Yalah, biar kinceng nasi Pak berisi, biar usaha Pak terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha Pak cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dak lah, Es. Pak datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Ya, kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi. Dan hari ini edisi hari Jumat 22 Mei 2026 nih, teman Pro 2. Bareng sama Jessica nih, teman Pro 2, ditemenin spadanya pada pagi hari ini ya. Dan untuk pada hari ini kita akan memberikan informasi pertama nih buat teman Pro 2 pastinya ya. Tapi sebelum itu aku juga mau ngucapin ya selamat hari Jumat buat teman Pro 2. Ya mungkin hari ini bentar lagi ya kita akan menikmati weekend nih teman Pro 2. Aku harap hari ini jadi hari yang buat kamu semangat banget ya untuk menjalani aktivitas kamu, baik mungkin bekerja, sekolah, atau mungkin juga kuliah gitu ya teman Pro 2 ya. Semua aktivitas kamu aku harap lancar aja gitu ya pada hari ini ya, khususnya ya teman Pro 2 ya. Dan untuk di hari Jumat ini kita akan menginformasikan informasi pertama kita nih teman Pro 2. Pastinya ini sangat membanggakan banget nih bahwa film pendek Indonesia berjudul Fatherland or A Blue Name Yanto karya sutradara Bertolt Wahyudi kembali meraih penghargaan Canal Plus Award dalam ajang La Semaine de Critique atau Cannes Critique Week di Cannes, Prancis, teman Pro 2. Dan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Kamis lalu nih teman Pro 2, film berlatar belakang Yogyakarta ini menjadi salah satu dari dua film pendek yang memperoleh penghargaan pada program Cannes Critique Week 2026 yang berlangsung pada 13 sampai 21 Mei. Dan penghargaan ini ya Sony Discovery Prize untuk kategori film pendek ini diraih film Skinny Boots karya Romain F. Dubois. Sementara Canal Plus Award diberikan pada Fatherland or A Bule Name Yanto ya teman Pro 2 ya. Dan panitia Cannes Critique Week tahun ini juga menyeleksi karya dari lebih dari 1050 pengajar.

tujuan yang berasal dari 106 negara sebelum mengumumkan pemenang pada malam penutupan edisi ke-65 program tersebut. Dan film Fatherland juga mengisahkan Yanto, pemuda keturunan Jerman Indonesia berusia pertengahan 20 yang mengunjungi adik perempuannya di Yogyakarta. Dan pertemuan itu berkembang menjadi refleksi mengenai identitas ras campuran, rasa memiliki, dan keterasingan di antara dua budaya ya teman produa. Lalu produsernya sekaligus juga pendiri After Sun Creative yakni Anissa Ajam juga mengatakan bahwa sambutan penonton di Cannes menjadi pengalaman berarti bagi tim produksi nih teman produa. Ya, dan ia juga berharap pencapaian tersebut dapat membuka ruang pemutaran lebih luas bagi film tersebut baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain. Dan film itu juga merupakan hasil koproduksi Indonesia-Jerman antara After Sun Creative dan Meta Film dengan mayoritas kru berasal dari Indonesia dan seluruh proses pengambilan gambar dilakukan di Yogyakarta. Dan Fatherland juga merupakan melakukan pemutaran perdana pada dunia nih pada 19 Mei 2026 dalam kompetisi resmi Cannes Creative Week sebelum akhirnya meraih penghargaan dari Canal Plus dan jaringan televisi serta distribusi film asal Perancis ya teman produa. Dan kehadiran Anissa Ajam bersama produser Bahyu Sutriawan di Cannes tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jejaring internasional bagi film independen Indonesia. Dan Cannes Critics Week juga dikenal sebagai program paralel ya di Festival Film Cannes yang berfokus pada karya sutradara pendatang baru dan kerap menjadi batu loncatan nih bagi para sineas muda di industri perfilman dunia teman produa. Dan ini juga pastinya sangat membanggakan ya bahwa karya lokal dari Indonesia ini bisa mendunia ya teman produa ya. Dan pastinya juga ini menjadi langkah baru nih bagi para produser film Indonesia untuk menjajaki pasar dunia gitu ya teman produa ya. Dan kita harap nih ya terus akan ada karya-karya terbaru dari sineas muda Indonesia yang pastinya bisa sampai tembus ya pasar nasional dan juga internasional gitu ya teman produa. Dan ini juga masih menjadi pembuka awal pagi hari ini ya teman produa ya bersama dengan Jessica Dispada. Masih ada informasi lainnya tapi aku mau puterin dulu nih lagu dari Adikara, Katakan Saja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica Nidis pada hari ini edisi Jumat 22 Mei 2026. Dan teman Pro 2, kita masuk ke informasi yang kedua pada pagi hari ini ya. Ada dari Festival Musik Lintas Negara, Latihan Pesta Tapora yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia Agustus nanti nih teman Pro 2. Dan festival ini diharapkan dapat memperkuat nih ikatan persaudaraan dua negara serumpun yakni Indonesia dan Malaysia melalui seni dan budaya. Dan direktur dari Festival Pesta Pora sekaligus juga co-founder Bos Kreator yakni Kiki Aulia Ucup juga menyampaikan latihan Pesta Pora akan menjadi panggung kolaborasi bagi musisi Indonesia dan Malaysia yang merupakan sebuah gerakan budaya yang terus memperkuat hubungan musik di tingkat regional nih teman Pro 2. Dan latihan Pesta Pora yang diadopsi dari Festival Musik Indonesia yakni Pesta Pora akan berlangsung di Stadion Hoki Nasional Kuala Lumpur, Malaysia 15 Agustus mendatang nih teman Pro 2. Festival ini juga terselenggara atas kerjasama Hitman Solution dan juga Bos Kreator. Dan penyelenggara juga akan memberikan pengalaman festival musik yang baru nih bagi publik Malaysia, di mana festival akan diselenggarakan selama 12 jam non-stop. Mulai dari jam 12 siang ya hingga jam 00 waktu Malaysia ya teman Pro 2. Jadi dari jam 12 siang sampai 12 malam gitu ya. Nah, jajaran musisi Indonesia yang akan tampil nih ya, ini juga menjadi sorotan ya teman Pro 2 ya. Ada Tulus, terus juga ada Romantic Echoes, ada Juicy Luisi, Bernadia, ada Mahalini, ada Malik and the Essential, terus juga ada Roma Irama, Soneta, sama Nadif Basalamah nih teman Pro 2. Sedangkan musisi dari Malaysia yang akan tampil nih ada Aisyah Retno, Aziz Harun, Gerhana Ska Cinta, ada Masdo, terus juga ada Insomniacs dan Fugo nih teman Pro 2. Lalu ada Head of Special Project Hitman Solution yakni Karen D juga menyatakan bahwa kurasi daftar musisi yang tampil dalam latihan Pesta Pora 2026 mencerminkan apa yang diinginkan penggemar di Malaysia ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga berarti sebagai bukti ya bahwa musik Indonesia dan juga musik Malaysia nih diterima besar ya dari publik, baik dari publik Indonesia maupun juga publik Malaysia ya teman Pro 2 ya. Dan Kinan ini juga menyampaikan bahwa latihan Pesta Pora yang kedua kalinya akan diselenggarakan di Malaysia akan menyuguhkan pengalaman berbeda bagi para penikmat musik ya khususnya ya teman Pro 2. Dan kita penasaran banget ya apakah akan ada line up tambahan atau mungkin seperti apa nih, sespektakuler apa nih latihan Pesta Pora yang ada di Malaysia ya teman Pro 2 ya. Apakah bisa sama nih kayak di Indonesia yang super banget nih Pesta Pora ya teman Pro 2 ya. Kalau kita kembali lagi gitu ya untuk nge-rewind memori kita setiap Pesta Pora pasti keren banget gitu ya teman Pro 2 ya. Apalagi Pesta Pora ini bisa dibilang panggung yang ditunggu-tunggu nih, apalagi buat anak-anak muda ya teman Pro 2 ya. Nah itu tadi ya, semoga aja nih Pesta Pora 2026 yang ada di Malaysia bisa menjadi sebuah bukti bahwa industri musik Indonesia ini sangat diterima di kalangan masyarakat manapun gitu ya teman Pro 2. Dan tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia teman-teman.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Sepade nih ya, teman Pro 2. Dan mau nginformasiin nih bahwa cuaca di daerah jalur 2 Jalan Ahmad Yani ya, ini masih belum kelihatan nih ya teman Pro 2 ya, mataharinya di mana, dan sedikit agak mendung gitu ya. Aku harap meskipun gloomy gitu ya kita ya pada pagi hari ini enggak mematahkan semangat kamu ya untuk beraktivitas ya teman Pro 2 ya. Jadi aku harap ini menjadi semangat ya kalau kamu pengen olahraga, mungkin karena cuacanya lagi enak banget ya, meskipun pastinya agak lebih dingin gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau olahraga pagi hari ini kayaknya oke banget nih cuacanya nih, gak terlalu panas gitu ya teman Pro 2 ya. Dan kita langsung aja nih untuk informasi ketiga pada hari ini ya teman Pro 2 ya. Ini hadir dari BTS yang dipastikan tampil nih dalam penampilan spesial di ajang American Music Awards atau AMA ya teman Pro 2 ya, yang berlangsung pada Senin mendatang. Dan momen ini menjadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan setelah 4 tahun terakhir ya teman Pro 2 ya. Selain tampil, BTS juga masuk nominasi dalam 3 kategori sekaligus, yakni Artist of the Year, Song of the Summer untuk lagu Swim, dan Best K-pop Artist. Dan grup asal Korea Selatan ini juga sebelumnya pernah memenangi Artist of the Year pada tahun 2021 dan Favorite K-pop Artist pada tahun 2022. Dan kehadiran BTS di American Music Awards tahun ini menjadi sorotan dari penggemar global ya teman Pro 2 ya. Dan pada tahun 2021 sendiri, BTS mencatat sejarah sebagai grup perdana yang memenangkan Artist of the Year sejak One Direction pada tahun 2014 sampai 2015. Dan kemenangan tersebut juga mengakhiri dominasi Taylor Swift yang sebelumnya meraih penghargaan itu selama 3 tahun berturut-turut. Dan tahun ini BTS dan Taylor Swift kembali bersaing di kategori yang sama nih teman Pro 2. Sejauh ini BTS telah mengoleksi 11 piala American Music Awards. Dan jumlah tersebut membuat mereka menjadi grup dengan kemenangan AMA terbanyak kedua setelah Alabama yang mengoleksi 23 penghargaan ya teman Pro 2 ya. Wow, keren banget nih BTS. Dan BTS juga pertama kali tampil di American Music Awards pada tahun 2017 lewat lagu DNA. Penampilan itu juga menjadi BTS sebagai grup Korea pertama yang tampil di AMA sejak ajang tersebut dimulai pada tahun 1974. Dan tahun ini BTS juga mencatat pencapaian baru di tangga lagu Billboard ya teman Pro 2 ya. Dan lagu Swim ini berhasil menjadi lagu nomor 1 ke-7 mereka di Billboard Hot to 100 ya teman Pro 2 ya. Dan sementara album Arirang ini meraih posisi puncak ke-7 di Billboard 200 dan bertahan selama 3 pekan. AMA 2026 akan dipandu oleh Queen Latifah dan digelar di MGM Grand Garden Arena Las Vegas ya teman Pro 2 ya. Acara tersebut akan disiarkan langsung melalui CBS dan Paramount Plus. Dan kita langsung aja yuk puterin lagu dari BTS 2.0.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.